0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus, Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.

Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000.

0: Rey, asli deh, gue udah di monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang, murah, ramah dana.
3: Good morning, Bahana Wisna. You still listening, Bahana?
4: FM 100,2 Bahana FM. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM. Rancang.

0: Assalamualaikum sana pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jok etek kanan.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangnya. Masuk balik kita di Lamang Tapai hantu hari kini ko ya. Di tanggal berapa kini ko? Nah bulan Juli kita sana ya, di tanggal 1 Juli ya. Jawanan yang balik di studio Bana FM kini ko dan kamu ngawani sana sampai pukul 2 balik siang ya di Lamang Tapai. Nampaknya lah banyak di sana kita dan kabar-kabar di Lamang Tapai di pagi ko. Langsung kita terima telefon dan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Pak D. Bagaimana Pak D kini ko?
1: Pagi kulo balik rehat, Wan.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Apa lagu Pak D pagi ko?
1: Lapiak gurau tolong tak susah dan berlupa.
0: Lapiak gurau jadi beko dibutakan Pak D. Wakil kirim salam Pak D.
1: Pertama salam untuk Wan mana bulan saya dalam siap Wan.
0: Amin. Terima kasih doa dan sama untuk Pak D tentunya.
1: Marwa, Mambo, Nurul.
0: Ya.
1: Ta, Uncu.
0: Ya.
1: Ampera Uncu.
0: Ampera Uncu ya di Kututu Penyelayan ya.
1: Wan.
0: Jadi.
1: Sudah hal waktu untuk Wan kan Wan bersuara Pak D dia tolong lalu untuk Pak D ke kano ke mana nanti kalau. Bekor Wan tak anu saya tak terima kasih dah hal ya.
0: Jadi
1: tidak hal.
0: Oh gitu. Jadi. Ada perkiriman dari Daal ya.
1: Mungkin tidak hal ya.
0: Jadi.
1: Kalau begini lah ketunjuk dah untuk buat dia.
0: Oh gitu.
1: Tanya wah, lain.
0: Iya, oh betul.
1: Kata Nova.
0: Jadi,
1: Santi Singalang.
0: Okey, banyak.
1: Ani Tri.
0: Jadi,
1: Putera Tanjuang, Putri Tanjuang di Priamana.
0: Okey.
1: Mama Riri.
0: Jadi.
1: Mama Gaul, Sinyai.
0: Ya.
1: Kota. Ayah Persike, Kita.
0: Okey.
1: Masuk Daus.
0: Ya.
1: Ayah Denai, Aziza.
0: Ya.
1: Putri Bungsu. Babe Yanti. Ini dah liar. Aldi itu kawan-kawan.
0: Okey.
1: Ika. CL Gadis Pelala.
0: Jadi.
1: Ika. Ya. Erika.
0: Banyak.
1: Ajo Munir, Macam, Linda,
0: okay.
1: Ikim, Weni, Penyelayan.
0: Okey.
1: Wanjai, Wanisir, Raju Alam.
0: Ya.
1: Menengah suara waduan, dapet salam lima-lima saja.
0: Baik, Pak D, dah.
1: Macam kesalahan-kesalahannya, bagi kesalahan kali ini, mana dapat salam dari Pak D, mana?
0: Nah, siapa deh ya? Itu didengar tadi di sana kita sebenarnya Pak deh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Demikian ada Pak D di pagi dan kosana penengah nama saya pertama ya. Di Lamang Tapai minta lagunya Lapiak Gurau biar kena kita dengarkan bersama-sama tentunya. Di belakang Pak D ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanone.
0: Iyo Aziza, apa kabar kini ko?
2: Saroman dan bias tujuannya Wanone.
0: Bagus tu. Kiriat
2: dari Wanone.
0: Rancak mana ya?
2: Minta lagu cek Wanone.
0: Lagunya apa Aziza ko?
2: Cilako Jalan Basimpang.
0: Cilaku Jalan Basimpang. Jadi kirim-kirimlah salam.
2: Salam balik untuk Pak D, Jobu D, semoga bertambah sehat selalu, dimurahkan rezekinya sama Allah.
0: Amin.
2: Itu untuk nyobang Daus yang ada di Dobok.
0: Iya.
2: Ada Gai Uban.
0: Jadi.
2: Ada nyawan Radio Alam, TL, Mister Gai, warga kacau, sedanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Itu untuk warga Batu Limbak, sedanya tanpa terkecuali. Pro.
0: Ya.
2: Aduh, Mama Gaul.
0: Okey.
2: Aduh, nyonya Gadis Palala yang bergabung tadi malam. Tu untuk nyonya Mama Pik Rancak yang lama tak pandangah.
0: Ya.
2: Doni Kada.

0: Zai.
1: Mm-hmm.
0: Adanya Haji Mulia Cik Kumbang.
1: Okey.
0: Adanya Pak Zainal and the gang.
1: Mm-hmm.
0: Adanya Kak Adi jo isi tercintanya, guys.
1: Yeah.
0: Semoga sehat selalu kehamilannya, dijaga pula makanannya, jaga kesehatannya, guys.
1: Mm-hmm.
0: Adanya Mbak Sri, Mbak Neneng, Kak Meli, Kak Wiwit. Pokoknya yang mana radio mana kok satu hari dapat salam kompak dari Azizah ya, Wanonen.
1: Okey, Azizah.
0: Nah, kesiannya untuk istrinya Kak Aldi, Wanonen. Bang Aldi, guys.
1: Ah, jadilah kalau mereka.
0: Masih banyak, Wan.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan ya, Fen. Demikian Azizah di Tanah Hitam. Abang-abang saya nak pendengar ya. Lagunya Cilaku Jalan Bersimpang. Berikut kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3 daun viral sini ya, daunan ya.
1: Iya,
2: Terima kasih, salamnya Azizah. Salam balik di Azizah keluarga ya.
1: Okey.
2: Salam terima kasih lo, salamnya Pak De yang sebagai kutub kutir mata, salam balik untuk Pak De sekeluarga. Semoga sehat keluarga ya, daunan ya.
1: Jadi,
2: daunan baik tujuh yang lo sampaikan seorang sebagai kreator atau host radio Bahana Padang Panjang. Semoga terkabar selalu murahki dan tari tahu sedangkan sampai jam 2 balik rekod di Radio Bahana.
1: Oh, mantap Bahana. Ya, terima kasih. Ya. Daus.
2: Kamu daunan. Lagu daus saja. De lo daunan ko lai. Kan itu dia kecil di iklan kan. Jadi daus minta pesan lai jadi lagu petang yang dicarian kita sepanuh hati. Dari Andi Dharma ya di Adara.
1: Cinta sepenuh hati ya?
2: Ya, kece daunan itu sudah tunggu. Lalu ada diputar di panjang lagu kole daunan. Di radio mana lu pernah waktu kali, di diputar itu. Cinta sepenuh hati, cinta sepenuh hati.
1: Patang lagi diputarkan judulnya Cinta Sepenuh Hati. Siapa penyanyi kata Daus?
2: Andri Dharma sama Dia Dara. Di Bukit, Radio Bukit, sampai stasiunnya di Bukit, Daus acuk minta lagu itu soalnya enak di luar soalnya di Padang Panjang, lu pernah Daus ngalai gitu. Cinta Sepenuh Hati, Andri Dharma sama Dia Dara.
1: Patang lah diputar tapi enggak itu penyanyi lah.
2: Enggak itu lah apanya lah, iya.
1: Andri Dharma.
2: Iya. Andri Dharma sama Dia Dara. Dia Dara juga tahun yang cari basuhnya baik kawannya baik Andi Dharma. Tidak masuk ke tahun yang
1: ada? Tidak ada lagu Andi Dharma yang judulnya Cinta Sepenuh Hati itu, ha?
2: Dah.
1: Itu judulnya tu.
2: Ya betul Donen.
1: Cipulah.
2: Soalnya dia apa itu sudah usah lihat Cinta Sepenuh Hati itu memang ya itu judulnya Andri Dharma sama Dia Dara.
1: Dia Dara.
2: Iya Dia Dara.
1: Dia ya bukan dia ya.
2: Dia Dara. Berduetnya.
1: Penyanyi namu Dia Dara ndaklah dulu dia. Cinta Sepenuh Hati. Kalau di sadanya apa ambo cari mah? Cinta Sepenuh Hati yang menyanyi si Andri Dharma.
2: Seorang aja.
1: Indak ada yang Andri Dharma nama penyanyi itu. Ikulah lah di sadanya platform gitu loh. Mungkin dah itu judulnya mungkin.
2: Ya, memang ya dah Danen. Memang ya itu.
1: Okey, beko cuba lah beko disuruhkan dulu ya.
2: Kati Danen. Danen.
1: Kirim lah salamnya dulu.
2: Ya jadi, salam menang kampe yaitu tadi pertama tahunnya nak dua Pak D, nak cikgu Aziza tadi. Nak kampe ada salam untuk Dahlia, ada PL di Kastrang, di Selingkaran Danau. Tapi salam dari tahun. Salam juga untuk Raja Munis di Kumbang di Payaman. Salam juga Ardi di Jakarta. Semoga sehat selalu. Ya.

0: Senin.
1: Okay.
0: Adanya Uncu, Ampera Uncu, di Penyalin ada Yopi Mita di Kecilan 7. Salam untuk Neman sama Kak Senapa di Padang Panjang, ya Nen ya.
1: Okay,
0: ada Suci Ayu di Sungayang, ada Yo Putra Medan Boga, ada Yo Wan Mister di Solo di ya nama tu Wan Mister di iya di Solo ya.
1: Di Kacang.
0: Oh iya di Kacang, iya di salam untuk Wan Mister di Kacang. Salam untuk Alfira yang selesai suci, semoga sehat keluarga ya dan Nen ya.
1: Jadi
0: salam juga untuk Ika, ada Yo Putri Tanjung, ada Yo Putri Bungsu. Okay. Ada juga Putra Arifan di Solo ya Wan dan Nen ya. Terima kasih lah pakai nama telepon lalu sebagai orang yang ketiga. Terima kasih lo untuk diputar lagunya Beko ya dan Nen ya.
1: Okay.
0: Selamat bertugas dan Nen nak bergabung dan salam dari Beko.
1: Okey baik.
0: Dan keadaan cuaca di terminal Puyang Tobok lagi cerah-cerah hati kita berdua antara daunnya sama daun sini ku berhati habis itu. Pak Candu Radio mana sampai daun berhati mana sampai tempat sinyalnya.
1: Alhamdulillah.
0: Seperti itu mbaknya keadaan cuaca dan lalu lintas sepatu aman amin terkendali dari pantauan CCTV dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.
1: Okey mantap.
0: Untuk informasi selanjutnya insyaallah bisa Daus kabar kembali. Terima kasih Daunen, Daus turun dulu.
1: Baik, terima kasih lah bergabung Daus.
0: Sama Daunen.
1: Iya.
0: Daus turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Ancak bana.
1: Ancak bana.

0: Ya, salam pelangnya. Kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam one namoram. Bek babang seleb luar binasa. Lagu cene.
0: Lagunya.
1: Renik no Ratu Pasaman nenene.
0: Ratu Pasaman.
1: Ratu Pasaman Renik no.
0: Jadi silakan kirim salam ya.
1: Aduh nen.
0: Baik.
1: Salam tu nen ya.
0: Yo.
1: Kamu pergi ke sangah tu nen.
0: Alah.
1: Ah, kecik pak di tadi tak diyo antu tu.
0: Ya kita.
1: Bini babang seleb lah badu di kecik je tak al nak bagi ni. Setelah gadang pak di.
0: Itu mah konya di bawah.
1: Pulang rumah dah al badu nen.
0: Itu mah.
1: Kecik babang seleb nak bagi ni kan salah gadang pak di. Yo nen ya.
0: Ah, makonya dibawa bini dal ke balai gitu loh. Boleh tahu orang.
1: Bini ke balai.
0: Kok indah bersuruh-suruh aja dalam kotak kotak doh.
1: Nya ndak disilai yang dari di padang.
0: Oh gitu.
1: Di Kalimantan.
0: Iya iya.
1: Lep nampai ke sinannya dak ne.
0: Aduh
1: di rumah disilai yang tadi bawa nya ke pasar pelam panjang
0: ne. Iya iya iya.
1: Salam untuknya Saleha si Bos Ilfahmi nen ya.
0: Halo. Ya, lanjut.
1: Opong si Anturi nang bulik satanda nen.
0: Yo.
1: Putra Tanjung aja ada alang kalengkang tembak Linda ke putra usang terputeraannya Juncu ya nen. Mak kayu mak adang TL mama Lili laju alam ke lima kacang nen.
0: Yo.
1: Nang di Bali le manda mulia mak di kambai nen ya.
0: Yo i.
1: Aduh, dia ada alat sinan tiap kamek leni ya, ne.
0: Oke.
1: Cik Nyang Wita, Cik Nyang Putri Tanjuang, si pangapa, ya, ne, ne.
0: Ya.
1: Putri Sago, Regina, ayah pandai sikit, ayah anda. Sedangnya, ayah, dapat salam, ya, ne, ne.
0: Oke.
1: Aduh, Aldi, Jakarta, Tambak, Seri, Bak Nining, Nelly Wiwit, ke, di Bukit Tinggi, ya, ne, ne.
0: Ya,
1: Adi bungkui kami, sedangnya, ya, ne.
0: Jadi.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian doa Allah senak penangan ya. Lagunya Ratu Pasaman. Nah, besok kita akan bahas sama-sama tentunya. Baik, di belakang Aal ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, selamat pagi Mama Gaul. Kabarnya kini ko?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu cewan?
0: Lagunya.
2: Ya.
0: Apa lagunya?
2: Apa lawan? Dari kasih saya lawan.
0: Judul.
2: Sakit di pengkadahan.
0: Apa? Sakit di pengkadahan. Sakit di. Okey, silakan kirim salam.
2: Salam pertama untuk Wan yang sudah
0: sempat
2: kamu.
0: Sebab nak
2: masih berada tempat terkini.
0: Okey.
2: Oh, nak lama
0: lagi sebenarnya. Jadi. Bungkui kami sebenarnya ya. Jadi beko kita putarkan lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Lancar
0: Bana.

Ya, demikian Aduh Mama Gaul senang pendengar ya. Berikut kita dengarkan lagunya bersama-sama ya. Di Lamang Tapai, lagu Minang setiap pagi tentunya.

Band Adinsana Penengahan, kita akan segera mendengarkan lagu-lagu dan telah dipilih di Adinsana kita di Lemang Tapai season pertama kok. Lagu dan pertama tentu dan dipasang di Pak D gitu ya. Ayu Dewi juga lagunya Lapiak Gurau ya. Kita akan dengarkan Bahasamu-samu. Selamat pagi menjelang siang Senapan Tengah, kita dengarkanlah lagu-lagu kini kok. Mudah-mudahan kita terhibur selalu tentunya.

0: Oh, teh moy. Ala siap ko sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk ka kamarnyo ala kulo. Rasunyo lajuk kui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh. Tantu se ala. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui di siko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di mah kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliaklah capek.
2: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
3: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
2: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
3: Yee, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
2: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
3: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
2: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
3: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
4: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: español, mamang tapayo.
1: Pia ka lamang tapay, ka lamang tapayo, kata lang buong pia, mapatang layo ro.
0: Amo ka supia, ako minas, tiyo pagi, duha, di radio bahana FM padang panjang.
1: Oh, nantut ko, si Ari pia dari jam marato.
0: Iyo, jam 9 pagi.
1: Oh, adilah, anang pia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, ko si ako.
5: Ah, awak, awak, dah.
1: Woi, ada kang Raju, ah, pinggin.
6: Ikut sampai main di kumar.
1: Kamu gak dua aja, nenek tuh makin satu ya, lu nyepe yang, dan lumba, danang.
6: Bisa beli anggay, ya.
7: Woi, bro, gue baru balik dari rantau nih.
2: Iyong, gue. Kamang, salam mukul lah banyak bintang film mencari yang gue kamu aja, salam mukul, ah.
7: Dari Jakarta, Jakarta, nih, yang nyebasi, yang nyebasi.
2: Lo ngebapan tuh Jakarta tuh gini, ya.
7: Jakarta, kini tambah balayo, kan.
2: Mau bayi, apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
7: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
7: Buset terkulai.
8: Seratus koma dua Bana FM Ranca Bana. Kita lanjutkan sana pandangnya. Lamang tapai untuk hari kini ko. Untuk menerima telepon dari dunsana-dunsana, nan kabar kirim-kirim salam, nan kabar request lagu Minang tentunya. Sampai jam 2 balik siang melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp di nomor 0821 227083.

Sambil kita menunggu telpon dan kebagabuang sana penengah ya, kita akan singgah di WhatsApp sebentar ya. Ada pasan dari Sepo Kiniko dari Putra Medan Boda ya. Selamat pagi menjelang siang untuk Putra Medan Boda ya. Apa katanya kok? Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang luan katanya. Lamang Tapaiwan, tolong diputarkan lagu dari Daniel Maestro Baduo Jo Raiola dan judulnya Garah Bagarah. Salamnya menumpang saju samu yang lah bagabung tadi. Salam kompak untuk sadunya. Terima kasih Wan Bana Rancak Bana. Demikian dari Putra Medan Boda ya. Lagunya Garah Bagarah ya. Oke. Kita terima telepon C dulu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, selamat pagi menjelang siang Aldi, Mbak Akaba Aldi di Jakarta kini ko.
1: Semangat, Donomen.
0: Semangat, tunan rancak bana.
1: Walaupun gitu ya. Walaupun alun lalu.
0: Alun juga lalu lalu lai.
1: Oh, samo awan ane.
0: Samo tu.
1: Penonton setia nak
0: ane. Oh iyalah. Ampek tahun sekalinya.
1: Tu ane.
0: Okey.
1: Mana ni ada request dari bawah apa mana ni?
0: Apa permintaan Pak Zainal tu?
1: Mintanya lagu yang orkestra mana ni? Judulnya mana ni aja pilihan?
0: Mana ni saja yang pilihan? Jadi aman tu.
1: Enggak orkestra.
0: Okey, siap.
1: Alamnya untuk mana ni tu dari bawah pasukan mana ni?
0: Okey.
1: Terus salam pulau untuk Aziza. Untuk Neri Samuyui di Bukit Tinggi yang tetap menunggu anda.
0: Okey.
1: Terus Daud Sidobo.
0: Ya.
1: Terus Untu di Kota Tua.
0: Jadi.
1: UTL, Bunda Dalia, Pak D, Mak Hitam, Dari Uban.
0: Baik.
1: Manja, Iwan Mister.
0: Okey.
1: Terus Uni-Uni yang Mama di Batu Imba.
0: Jadi.
1: Niko Dari Kolubo, Nina di Tirahil.
0: Okey.
1: Terus Aga Munir, Ika Tanjung.
0: Iya.
1: Putra Medan Boda.
0: Jadi.
1: Terus Rika Bukit Suungan, Hemi Bukit Suungan.
0: Oke.
1: Anti di Singgalan, Reni di Bayabara. Itu kawan-kawan alumni SMP 1, kawan Ambo yang di Padang Panjang, yang di Bukit Tinggi pula.
0: Oke.
1: Ada pula penengahnya di Padang, alumni SMA 1, kawan Ambo pula.
0: Alumni SMA 1 Padang?
1: Iya, di Padang, tapi dengarnya Radio Padang Panjang.
0: Ah, mantap banget. Alhamdulillah. Sebenarnya
1: setumpuk radio di Padang. Saya salamin Lambo, kita Lambo dengar Radio Padang Panjang loh,
0: katanya. Is, oke, baik.
1: Nah, itu aja warnanya.
0: Jadi Aldi, di
1: tinggi. Eh, istimewanya untuk orang rumah tuh warnanya.
0: Jadi, oke.
1: Orang rumah lagi di kantornya, warnanya.
0: Oke, mantap banget. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Dan Kak Bana.
0: Demikian Aldi di Jakarta. Lagunya permintaan dari Pak Zainal ya, di Daan Mogot. Oke. Lagunya berjudul Beko Pak Zainal Isak Mengenang Tuang ya, Minang Orkestra versionnya. Oke, baik. Kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Salam pagi Uncu di Ampera Uncu. Kota tua penyelayan Mbak Akabak ini ko. Alhamdulillah. Apa lagu Uncu ini ko?
2: Basangai di Abu Dingin,
0: Nenek. Basangai di Abu Dingin. Itu tidak ada ngeknya dong.
2: Tidak dingin.
0: Dingin ya. Jadi, okay, kirim salam Uncu dulu.
2: Ayo, pertama tu anak-anak.
0: Terima kasih.
2: Mama Nisa, Mama Raul.
0: Jadi.
2: Mama

0: Oke.
1: Putri Tanjung,
0: jadi
1: Daniar.
0: Iya.
1: Putri Bungsu.
0: Baik.
1: Wakdet. Kasanesa.
0: Iya.
1: Putri Sago. Baruma. Nek Datu. Adi Palala. Ika Tanjung. Mak Isan. Putra Jodet. Putra Arifan.
0: Iya.
1: Wakdet.
0: Iya.
1: Ika Tanjung.
0: Iya.
1: Asya Tutelawe. Rosa. Putra Medang Oda.
0: Jadi.
1: Kanister. Ini.
0: Oke.
1: Lalu anaknya.
0: Itu saja. Ah jadi didengar di sana kita sebenarnya tu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak bana.
0: Itulah salah perang ya. Ada Uncu. Ownernya Ampera Uncu di Kota Tua Penyelayan ya. Lagunya Basangai di Abu Dingin. Deko kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang kak.
0: Yo selamat pagi.
2: Wah semangatnya semuanya juga mengajar bola kak ya.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi dikajak-kajak. Ini lah suara ya kak.
0: Iya, oke.
2: Ya Allah, bangga lo berlari kajak
0: cie. Ah, barabu itu tu nak?
2: Iya. Salam lagu cek kak, joget bagurau kak.
0: Joget bagurau ya? Siapa nama lagu kak?
2: Oh, lagu Istanbul.
0: Joget bagurau.
2: Kalau ada dua dan ini maestro adalah tapi dan ini lagi nyatanya di putra Medan Boda.
0: Joget bagurau. Ado Reno Rahayu dan Nil Maestro di Lanovera Dayat Kurnia. Itu yang aduanya.
2: Daniel Maestro.
0: Daniel Maestro Seraya. Jadi kirim-kirimlah salamnya.
2: Salamnya untuk kak, moga semangat semangat bola kan. Bulan baru itu lah cerah lah kak ya. Kira-kira terakhir kami pas kali ya.
0: Jadi aman tuh.
2: Ya Allah. Semoga dapat bonus yang banyak lah dari Bapak Pimpinan. Amin.
0: Amin.
2: Untuk kak. Saleha, Kak Sadra.
0: Oke.
2: Pak Pimpinan, makasih selalu. Dia aja bonus-bonus banyak-banyak, Pak.
0: Iya, boleh semangat, nak.
2: Iya. Sampai lama, Pak. Coba lah, Pak, bali-bali aja, bali-bali goreng di kuliner, Pak.
0: Iya, nak. Iya, betul.
2: Pelampang mata lalu, ya, Pak.
0: Iya.
2: Ya kak.
0: Iya betul lah.
2: Iya kak. Uncu, moga laris manis. Nampang selalu salam ke Uncu. Uncu ya langkok-langkok ya.
0: Jadi ya.
2: Radi liftnya sebelumnya. Salam untuk Uncu. Moga laris manis. Buka lo lah. Sabang di Batiswa Uncu.
0: Iya.
2: Ini kami lo merasa lemaknya.
0: Tuh. Batu aja tuh.
2: Tuh. Makasih banyak ya kak.
0: Yuk ikatan juang.
2: Semoga selalu makin sukses dan selamat pulangnya.
0: Amin, terima kasih.
2: Kak jom mau request kak.
0: Beko.
2: Iya.
0: Iya bahagia
2: Beko. Beti juga dong masnya kak.
0: Oh gitu.
2: Jadi tadi sama lalu itu malam tadi sampai jam sabali menengah. Menangkan sambil menjahit lo kak. Itu lah domes request lah. Apalagi menangkan Bon Jovi ya. Sekarang lo di Kalimantan dulu sih ya.
0: Ika pernah di Kalimantan?
2: Iya, di Bon.
0: Di mana?
2: Di Kalimantan.
0: Di Kalimantannya di mana?
2: Di mana lo kok? Ini agak kepedalaman sampai nama kata.
0: Oh gitu.
2: Kakek baru tuh.
0: Oh betul. Iya.
2: Ini lah pulang kampung. Ini kalau jauh senang di pesan.
0: Iya. Oke. Baik.
2: Oh. Selamat ya kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bama FM.

0: Baik, kita terima telepon berikutnya senang penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenek.
0: Iya, Weni kok ya?
1: Iya, Nenek.
0: Oke, Weni di Panyalayan, Mbak Akaba kini kok?
1: Alhamdulillah sehat, Nenek, Mbak Ale sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Banako, ha?
1: Baca acara di Padang Panjang, Nenek.
0: Padang Panjang, sangat cerah. Lai sarangi ya. Lai sarangi ya. Oke.
1: Kita lagu coba nanen.
0: Apa lagunya tu, Weni?
1: Tabali kain cabiak lah, Nenek.
0: Tabali kain cabiak. Jadi kira-kira lah salamnya.
1: Salamnya untuk Abah, Nadi, Kak Eliza,
0: Oke.
1: Ya. Mama Riri.
0: Jadi.
1: Ayah kandung.
0: Ya.
1: Ada Wanis Kumbang, Wanis Ter, Raja Alam. Pak D, Bu D.
0: Ya.
1: Untuk penanggal bahan masalah warnanya.
0: Jadi apa apa namanya itu? Siapa yang kami nyanyi kota balikan cabai? Ada lala bunga, ada isil.
1: Lala bunga lah nak.
0: Lala bunga jadi okey. Baiklah kita bunga putarkannya.
1: Yo warnanen, makasih warnanen.
0: Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Lancar
0: banget. Lancar banget. Dan senang sambil kita menerima telepon, menunggu telepon yang kebagabung, ada pasangan masuk di WhatsApp. Kita bacakan cek dulu dari Fitri di Ransam ya. Assalamualaikum wananin katanya ya. Waalaikumsalam Fitri ya. Lamang tapai selamat pagi, minta lagu Cik Wan judulnya Basayang tapi babagi. Salam untuk Seleha, salam untuk Ami, salam untuk Wanonen, salam untuk sadunya pandangan setiap bahana di mana saja berada. Makasih ya Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana rancak bahana kata Fitri di Ransamnya. Kita terima telepon barikuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Wanen.
0: Iyo, selamat pagi jelang siang. Ajo Munir si Kumbang di Pariaman batas kota.
2: Jelang siang pula Wanen, ada mengopi itu Wanen.
0: Woi, labi lu sa mok kadang.
2: Wah, ada masalah ni saya kau tahu. Kita tak tahu ada.
0: Oh, tidak, dan tak tahu dah ada.
2: Benar,
0: Wanen.
2: Ada kuasa lagi pun, Wanen.
0: Jadi apa lagunya tu?
2: Malah pe cinta ke tangan orang lagu lama lah wanen.
0: Undi ba aku dilape-lapehan tu.
2: Ha ade
0: dilape ale. Mandangannya salah sedia.
2: Aku tu ba ade tadi ke lah ke rumah.
0: Undi malah pe cinta ke tangan orang.
2: Baru dua tangi kata do wanen.
0: Undi. Terus suka yul rasanya.
2: Iya warna
0: tu. Aja di, mikau kita putar lagu tu di Nino, mana tengahnya mikau di.
2: Kali ada tempat yang mana awak tu ingin
0: lah. Jadi lah kalau itu. Mungkin kira lah selamat aja lu.
2: Selamat sama tuan dan tuan selamat juga semoga sejak peraga panjangmu tambah diri kiri di Allah SWT.
0: Amin, terima kasih doa dan sama.
2: Yang baru turun tu siapa tu tuan?
0: Weni.
2: Ya salam kenal lo Weni di mana di tempat Wanan?
0: Di Panyalayan.
2: Di Panyalayan salam kenal lo Weni. Ada 20 tu pada tua di Solo, ada di Kacang, ada Putra Haripan.
0: Oke.
2: Ada Pak Ade Bude.
0: Ya.
2: Ada Nisa di Jogja Kota Lawe. Ada Nisa Tanjung Barula.
0: Jadi.
2: Ada 20 tu Putri Tanjung Ikat Tanjung, Putri Buntu, Putri Luar Biasa. Ada pulau ayah kandung, ayah anda, ayah Ica, ada banjir, wajai, wakas, wakasa, onopa, putera kera samudera, jenima, jadangga, jual, wakaun, ada pulau gadi pelala, ama ambo, maitan si kumbang tua di sungai sari, ya, balai, ya, piaman, putera kaya, putera di tanjuang, di sepapa, wita di manggung, marni, di pedang alai sama Pak Zul,
0: jadi kalau gitu.
2: Namanya tak sabuik namanya tai mau gala tapi salam kompak dari Bulu Sukumang di Pariaman di Batak Kota Wanen.
0: Bah iya,
2: Ya terima kasih banyak Wanen.

0: Okey.
1: Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancah Bada.
0: Okey. Haji Munir Sekumbang di Pariaman Batas Kota. Sana penanya ya.

Baik, sana pendengar, sebelum kita dengarkan lagu, sana pendengar kita baca dulu cik pasaran masuk di WhatsApp, tentu yang duluan masuk ya. Ikut dari Tri di Kacang ya, apa katanya kok? Assalamualaikum, selamat pagi ya. Wanonen katanya, selamat pagi pula, apa kabar sehat? Lai dong. Minta lagu cik Wan dari Misra Molai, Batamu Darah Tasiro, itu judulnya ya. Oke. Batamu Darah Tasiro. Oke. Salamnya menumpang semua Azizah tadi ya Wan. Salam spesial untuk Wan Onen. Terima kasih Sajo. Ya oke. Wan Bana Rancak Bana, demikian dari Tri di Kacang ya, sana kenanya ya. Lagunya Batamu Darah Tasiro. Oke, coba kita cari lagunya dulu ya. Ada enggak ya? Ada, kalau enggak salah ada kok. Batamu Darah Tasiro akunya. Kemudian juga ada pasan dari siapa ko? Wan Nikmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wan. Salam untuk kita kesadunya ya Wan. Putarkan lagu dari Sani ya. Judulnya Bidadari Sarugu. Terima kasih banyak Wan. Wah, Bahana FM Rancak Bana. Demikian dari Wan Nikmat ya. Lagunya Kuih Ragu Amboko. Ada tak ya? Bidadari Sarugu.

Oke, Sani yang ini ya. Bella senang pendengar untuk dan senang dan kaman nelpon. Abeko sudah lagu-lagu diputarkan. Kita terima telepon balik ya. Karena banyak lagu di season kedua ko yang harus kita dengarkan dan lah di request di dunsana-dunsana kita tentunya ya. Selamat pagi menjelang siang dan selamat mendengarkan. Mudah-mudahan dan mau minta lagu ko lah standby di pusat radionya masing-masing siang. Lagu dan pertama Gara Bagara ya.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
1: Ah, jangan kodie.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
0: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Serati Komando Bana FM Rancak Bana ya. Salam penangan, kita masih di Lamang Tapai. Sementara kini lah pukul 11 siang. Kita cuba terima telefon berikutnya. Salam penangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Nonen.
0: Yo, selamat siang Ciniko Putri Tanjung di Pariaman.
1: Yo, siang Nen, cerah lagi
0: Nen. Yo, cerah Bana Koha.
1: Adam panjang?
0: Lai cerah pulo.
1: Ah, lai semua di Pariaman tinggalan.
0: Iya, lai semua ya. Jadi, apa lagu yang Putri Tanjung kini kok?
1: Oh, lagu Nanancak lah.
0: Apa
1: tu? Menanti ndak katibo.
0: Onde? Menanti ndak katibo ya?
1: Itu ba lai. Itulah terkena.
0: Siane ndak tibo-tibo tu.
1: Kala lah tibo indu awak ko ha.
0: Onde? Menanti.
1: Ada cek buat nenek lagi bawa aja.
0: Siapa tu?
1: Mendewa, adik emak.
0: Oh, gitu.
1: Lagi bawa.
0: Menanti, apa judulnya tadi?
1: Menanti indah ketibo, Penny Pediola.
0: Menanti indah
1: ketibo.
0: Menanti nanda katibo.
1: Iya.
0: Nah, jadi aku kita putarkan lagunya.
1: Iya.
0: Makin kirim salam putri bungsu kini kau.
1: Salam pertama untuk Uwan Nonen, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Dan untuk di sana Putri Tanjung ke Sesadu, biar di Padang Panjang, biar di Patalah. Mama Gaul tu ha.
0: Iya.
1: Ajo Al lama suai.
0: Alah, tadi
1: lah betul. Oh, lah dulu ya.
0: Dulu ya.
1: Pakai jangan peman cijin ya, teman.
0: Nah, cijin ya, ya.
1: Pak Munir sekumbang di petas kota. Maitam kuah di Sungai Saria.
0: Jadi.
1: Bukan mesin kemauanan. Soan nak je maitam ya.
0: Iya.
1: Untuk masuk ke kemauanan.
0: Jadi, ya.
1: Alah, selamat tugas kemauanan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak bana,
0: ya. Demikian aduh Putri Tanjung sanak pendengar di Pariaman sanak pendengar ya. Lagunya Menanti nanda katibo ya. Berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Iya, baik,
2: selamat
0: abang.
2: Selamat siang, Wan.
0: Selamat siang balik Putra Arifan di Solo. Bagaimana kini ko?
2: Alhamdulillah, cerah ko balik Amerika sentang ko, Wan.
0: Balik mah?
2: Balik Amerika.
0: Mungkin.
2: Abang nonton no, mana mau ko? Abang lagi nya 22 orang mara buih. Tapi super lalai menang dia gua awan.
0: Menangnya Meksiko jadinya.
2: Ayo 2-0.
0: Iya tu baalai.
2: Itu tekan nak lah sama awan ni pernah manjang kan.
0: Iya.
2: Lama lah yuk lah karipan beli.
0: Balik luar biasa ya.
2: Iya dah biakal lewat.
0: Daki so Amerika tu kiranya ya.
2: Iya.
0: Itulah rancaknya di zaman kini nah.
2: Tuan. Arkes lagu lagi dulu warna.
0: Apa lagunya tu?
2: Buayan sayang lah.
0: Buayan sayang.
2: Ya.
0: Buayan
2: sayang duonya wan.
0: Buayan sayang duo ya.
2: Iya.
0: Jadi ambil tu kita putarkan.
2: Salam pertama untuk Wan. Semoga Wan selalu diberi kesehatan, umur panjang, rezeki murah. Baik tujuh keluarga bahana kasadualahnya tuan.
0: Okey.
2: Terus salamnya untuk Putri Tanjung yang kelentako yo.
0: Jadi.
2: Pak Aju Miang. Sombong banam yang gini koma. Balan awak di Paman tu banyak lah awan.
0: Oh iya ya.
2: Tapi di Sungai Limau.
0: Oh Sungai Limau ya.
2: Iya di Simpang Kayi. Ada di Kampung Malai namanya.
0: Oh betul, iya. Oh, balai nurang Arifan di sini ya, balahannya.
2: Betul,
0: jadi ya.
2: Tarik salamnya untuk seluruh.

0: yang lah baga buang tadi, okay. Yang akan baga buang beko atau yang sedang manang-manang saja. Dapat salam sehat dari PA.
1: Jadi.
0: Salam kompak aja lah kasado anak.
1: Salam kompak saja ya, jadi ya.
0: Buat kiri banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Rancang bana.
1: Bana ya. Biasanya pendengar sambil kita menunggu telepon, ada pasan masuk cik dari Indah di Ombilin ya. Assalamualaikum mononin Indah Ombilin, request lagu Reza Selvia Lamak Maco Padu Ayam. Salam untuk sadonyo Wan, makasih Wan Bana FM Berancak Bana. Oke, baik. Kemudian kita terima telepon balik sana pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wananen.
1: Yo, selamat pagi.
2: Selamat pagi dan siang, Wananen.
1: Kasanova bakabaki niko.
2: Alhamdulillah, segih, Wananen.
1: Segih ya, alhamdulillah. Jadi.
2: Wananen, Wananen.
1: Alhamdulillah, segih puluhan.
2: Namanya tinggal kok, oleh gak berubah.
1: Apa ini yang berubah kok?
2: Hah?
1: Apa ini yang berubah?
2: Cuacanya.
1: Oh, cuacanya. Yalah, kalau begitu, apa lagunya kini kok?
2: Lagu kok, Wananen. Lagu baru
1: ada cinta melaki dapet.
2: Itu juga lagi mana?
1: Itu saya gaya, jadi. Ayah nak usah dia.
2: Saya kau bilang, galde kopi galde.
1: Iya.
2: Galde. Dalam rumah tuan dan bapa satu dia.
1: Okey, baik.
2: Amin. Atau kerajaan bandar FM. Atau PA Santa saya.
1: Ya.
2: Jauh pergi melayu-layu eh.
1: Sumpit
2: Tanjung, Utara Tanjung.
1: Ya.
2: Lagi Bali, lihat tu pun Sumpit Bali ya.
1: Okey.
2: Greni, Kame.
1: Ya. Jadi
2: Pade dah.
1: Ya.
2: Negara. Okay. Negara. Menjai.
1: Ya.
2: Anak terbentuk sebagai kuah namun itu kuah penikmat.
1: Jadi.
2: Jenis kumbang.
1: Ya.
2: Pencak. Dia pernah lah di kedai.
1: Okey.
2: Oh, nenek atar.
1: Jadi.
2: Sedalam mampu ni. Apa ya? Pan.
1: Jadi
2: Sedalam lepas. Sampai kecuali mana ada suara dapat salam sedalam. Salam sehat. Kalau kita bersambung.
1: Baik, terima kasih. Kasanova.
2: Wananen.
1: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak mana?
1: Rancak mana ya?

0: Baik, di belakang Kasanova ada siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Wan.
0: Yo,
1: Sehat, Wan.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, sekolah. Minta lagu lewan.
0: Lagunya?
1: Cinta membuat luka, Wan.
0: Apa? Dari Randa. Cinta?
1: Cinta membuat luka.
0: Membuat luka. Cinta membuat ande. Bako nak keluarnya kau sementara ya. Cinta membuat luka. Nak keluarnya bakal tu.
1: Nak cinta lawan carito.
0: Oh carito.
1: Dari Randa wan.
0: Carito membuat luka. Nak ada lagunya dua bakal tu.
1: Ayang aduan.
0: Ha?
1: Ayang aduannya.
0: Lagu apa?
1: Yalah dari Randa tu.
0: Randa.

0: Ragam ba kawan?
1: Andai itu lawan aku cilaku jalan bersimpang lawan.
0: Alah diputa tadi.
1: Oh ya lah. Iya cuy langganya wan.
0: Aduh tapagabungu baduri.
1: Tuh.
0: Aruk cinto.
1: Itu lawan.
0: Aruk cinto basuntiang ameh.
1: Ya.
0: Jadi, kirim-kirimlah salamnya.
1: Salamnya untuk Wan, untuk perubahan sajonyo, Kasanova yang masuk tadi sajonyo.
0: Oke.
1: Untuk ayam bebek, Wan.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk yang bebek.
0: Ya.
1: Kasih Wan.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Kemudian ada puluh pasan dari siapa kiniku, ya, nomor telepon. Oh, Ayah Denai dari Pitala, ya. Assalamualaikum, Wan. Iku Ayah Denai dari Pitala minta lagu Cik Wan. Lagunya Kasih Tak Sampai dari Android. Salam-salamnya untuk sadunyo saja, Wan, katanya. Ah, jadilah. Kalau begitu, beko kita putarkan lagunya, ya. Mm-mm. Ayah Denai di Pitala, ya. Oke. Okay.

Ya, dun sana apa nanya? Sementara kini pukul sabale lebih 20 minit ya. Di season terakhir menjelang pukul 20, Lata Sadio ada 6 lagu dan kita dengarkan hasil permintaan atau request dari dun sana kita sadunya ya. Ada perhitungan waktunya masih bisa untuk 2 buah lagu lagi. Ah, sianan kama suya. Ah, silakan dikirim pesan melalui WhatsApp atau telepon langsung ke mana ya. Dah lupa di kesempatan siang dan berbahagia kini ko ya. Wanan berkirim salam juga untuk sadunya pandangan beradu di kawasan Batu Puas Sapulau Koto sadunya ya. Mudah-mudahan lagi terkabar sehat sadunya di sana pendengar kami mulai dari Koto Baru sampai Singgalang Karyanya sampai ke Batik Puas itu sebenarnya ya. Daerah kawasan Batik Puas dan berada di Salingka dan Danau Singkara. Salam-salam dari Radio Bana FM Padang Panjang. Untuk pendengar kami yang berada di Padang Pariaman dan sekitarnya, di Kabupaten Solo dan sekitarnya, dan di Kabupaten Agam tentunya ya.

Anda lupa kita salami di sana kasih di sana penangan kita dan jauh-jauh ya. Seperti Pak Haji Anwar di Pasar Senen, Jakarta Pusat ya, dan juga pendengar kami yang berada di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat siang ya. Baik tujuh untuk Bung Zainal dan kawan-kawan dan gengnya ya. Mudah-mudahan selalu tetap semangat dari Nanko. Kita akan segera mendengarkan lagu-lagu rancak. Anda lupa pulau Ambo Salami, Gino Free, Yosi di kantin ya. Selamat siang. Oke, kita dengarkan lagu-lagu berikut sana penangnya. Ado Fani Fabiola menantinan Indak Katibu. Permintaan dari Pariaman tadi Putri Bung, Putri Tanjung ya. Kemudian juga ada lagu permintaan dari siapa tadi? Buen Sayang Duo ya, Putra Arifan kalau tidak salah ya. Kemudian ada permintaan dari Casanova Malaki, Cinta Malaki Dape. Kemudian ada permintaan Indah di Ombilin.

Mudah-mudahan lasten bagi pesawat radionya lama macu pada ayam. Kemudian ada permintaan dari Putri Bungsu di Batu Limba, tapi dana Singkara. Haruk Cinto Basuntiang Ameh. Kemudian ada Android, lagu permintaan dari Ayah Denai di Pitalah Kasih Tak Sampai. Bela sana pandangnya, kita dengarkan lagu-lagu Nan Katiboko sana. Lagunya rancak-rancak, Nan Kama minta lagu, masih ada dua slot lain untuk kita putarkan. Menjelang pukul 2 balik siang, silakan melalui pasan singkat di WhatsApp ya. Kita dengarkan lagu berikut itu, Fanny Fabiola, Mananti Nan Indak Katibo. Dan sana pendengar, dia berakhirnya lagu-lagu kebeko. Maka salah 10 tugas warnanin di lamang tapai. Terima kasih dan sana nan labar atas siri ya di acara nanko. Insya Allah kita basu balik di lamang tapai bisu hari tentunya. Kita dengarkan lagu-lagu rancak kini kok.

0: buat.
1: Iya deh saya.
0: Ambo nyobali cincin nah. Haluan yolo. Nah nombor pakai kukaiku juga tuh Ari. Jangan pilih nah jepit itu lewat.
1: Iya dia Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah kopitia. Balina rencak modelnya di.
0: Jadi Wan. Dek elo udah koe. Ini mah cak balio Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amu

0: Lama dia tegak di situ, Mak.
1: Yo, Subana, yo, Tuan.
0: Iya, dia, sayang.
1: Laki lawan, ke situ lah kini, ya. Capek lah. Dima tempek, yo, Tuan. Tunjuk tu lambu, cie.
0: Sabarlah dulu, dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amik, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik aja perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo, Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, ramah dana.
3: Bahan FM. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bahana.

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sabenya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado Teh.
0: Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sabenya tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote.
0: Baseyo kiceknya lo. Ambo bali mah di toko Evanri. Awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo, Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Cah, liat lah capek.

0: jangan pernah buat lelucon soal kematian kamu.
1: Itu teh nggak lucu.
0: Kalau aku boleh memilikinya, bukan karena hutang hadiah sayembara, tapi karena kamu emang ingin memberikannya buat aku.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
0: Sensus ekonomi.

0: Pit, capek lah. Ayah nantang lah Ikwa.
1: Iya ya, helm Pit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi.

0: Oke, di gadoin pas santai begini, apalagi nagih banget.
1: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
0: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
1: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serum dan kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
0: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: Bibit! Capek lah! Ayah lantai lah, Iqwa!
1: Iya, ya! Helm Bibit mah, ya!
0: Nggak usah lah pakai helm! Capek lah! Payu, Alay!
1: Ayah, lambek-lambek lah! Ibit takut! Itu lampu merah tuh, ya! Berhenti lah dulu!
0: Alah, mah! Tanang saya lah!
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Bahana Point Tuban FM. Selamat sore Sobat Bahana. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi di sore ini ya. Dari jam 15 tentu sampai jam 18 di sore nanti. Ya, spesial di hari pertama di bulan Juli 2006 ya Sobat Bahana ya. Menghitung hari lagi nih, cuman beberapa hari lagi nih buat anak-anak pelajar ya untuk menikmati liburannya. Iya. Ya, selamat sore buat semuanya. Tanggal 13 sudah kembali lagi ke sekolah ya buat para guru-guru juga, kecuali staf TU ya masih berjibaku sekarang penerimaan murid baru ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, semoga lancar aja buat semuanya Sobat Bahana. Bareng Sandra di sini dari jam 15 sampai jam 18 sore nanti ya. Dan untuk informasi salat zuhur kita pada hari ini pada jam 15 lewat 48 menit ya untuk warga Parangpanjang, Batipu, 10 Koto dan sekitarnya. Ya, kita lanjut Sobat Bahana, ada Cinta Laura Kel ya, Oh Baby Bre ya, di versi remixnya kita hadirkan di sore ini buat Sobat Bahana. Oke, okay. Ya selamat sore buat semuanya yang udah dari tadi monitor ya, terima kasih yang luar biasa buat Sobat Bahana.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, kita jumpa di Lisariko kita dengan informasi ya di sesi yang kedua ya. Tadi udah bareng Pak Praja ya, Sobat Bahana ya. Oke, tapi nggak tahu apakah udah dibahas ini. Ya, kita coba untuk informasi pertama di peristiwa 1590 ada Kota Medan didirikan ya, Sobat Bahana ya. Terus di 1847 Carl Ludwig Henke menemukan asteroid 6 Hebe ya. 1923 jalur kereta api pertama dan terakhir yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Pulau Sulawesi dioperasikan. Dan di tahun 1946 Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. 1953 pendiri Bank Indonesia menggantikan fungsi Dejavas Bank sebagai bank sentral ya.

1960 Somalia merdeka dan Italia Britania Raya. 1962 Burundi dan Rwanda merdeka dari Belgia. 1967 televisi berwarna disiarkan pertama kali oleh BBC Inggris. 1991 fakta Warsawa berakhir secara resmi. 1996 pernyataan keprihatinan didelegrasikan oleh sejumlah tokoh Indonesia. 1997 Britania Raya menyerahkan Hong Kong pada Republik Rakyat Tiongkok. 2012 penutupan kejuaraan Eropa di UEFA 2012 dilaksanakan di Stadion Olimpiade Kiev, Ukraina, Spanyol. Menjadi juara gelar juara yang ketiga kalinya. 1964, 2008, 2012 mengalahkan Italia dengan skor 4-0. Ya, sementara di 2013 Kroasia bergabung dengan Uni Eropa. 2023 Sindon News TV transformasi dari MNC News ya. 2023 Occasion TV transformasi ke lifestyle dan fashion. 2023 Selebritas TV transformasi ke infotainment. 2023 hari terakhir siaran televisi analog di seluruh Jawa Timur ya, luar gerbang Tersusula, Gerbang Kertosusila secara serentak pertama dan terakhir kalinya secara setelah wilayah Gerbang Kertosusila ya dan sekitarnya, termasuk JTV secara serentak tepatnya sejak sekitar pukul 00. Oke, itu dia Sobat Bahana informasi kita di hari ini ya Sobat Bahana ya, dan nanti kita akan hadir lagi dengan informasi yang lain. Ya, sembari kita menunggu azan maghrib Sobat Bahana pada jam 15.48 nanti ya, kita masih nikmati dengan lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana di sini. Ya, selamat sore juga nih buat Sobat Bahana yang beransur-ansur pulang dari tempat aktivitasnya ya, di tengah gerimisnya Kota Padang Panjang, tapi nggak terlalu rapat ya. Ya, selamat sore buat semuanya.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan il wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmud allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: biasa.
1: Abang nyobalik cincin, nah. Kaluang yolo. Nah, nombor pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kutitia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Ini mancak Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amenya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amu lamo dia tagak di situ, mah.
1: Yuk subananya, Tuan.
0: Iya, dia sayang.
1: Lagi lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Gimana sampai yuk, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Babagilah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. 100,2 Bahan

0: tugas? Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly. Sosial Obi. Dengerin Sosial Obi dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana. Sore

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore. Kita jumpa di Sosial OB kita di sore ini ya. Ya, kita lanjut Sobat Bahana. Iya, dengan informasi yang kita siapkan juga. Nah, kita akan share lagi nih informasi cuaca Sumbar sore ini hingga malam berpotensi hujan dengan intensitas ringan dan lebat. Nah, wilayah waspada hujan lebat sedang atau sedang ya, Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, Tanah Datar, Pasaman, 50 Kota, Sawalunto, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Sijunjung, termasuk Padang Panjang, hujan ringan ya Sobat Bahana ya di saat ini. Ya, untuk suhu dan kelembaban, suhu udara berkisar 17 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban 69 hingga 100%. Pantau perkembangan wilayah kita secara langsung melalui BMKG Minangkabau ya Sobat Bahana ya. Dan kita lanjut dari Sumatera Barat, kita mau ke Kota Medan, nah, Sumatera Utara. Horas, selamat sore buat warga Medan dimanapun berada ya. Yang monitor di Indonesia Streaming dan juga radio lokal kita. Sore hingga malam nanti wilayah Sumatera Utara diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan dan sedang. Wilayah waspada hujan lebat Kabupaten Asahan, Batubara, Dairi, Karo, Pakpak Barat, ya, Langkat, Deli Serdang, Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Serdang, Bedagai, Labuhan Batu Utara dan Selatan, Tapanuli, dan Kepulauan Nias. Suhu dan kelembaban, suhu berkisar 14 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 70 hingga 99%. Nah, ini cek lagi nih buat Sobat Bahana yang pengen tahu informasi lebih rinci lagi ya. Untuk daerah Riau, wilayah Riau secara umum diperkirakan berawan, namun pada sore hari dan malam hari berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Terus juga ada lebat ya Sobat Bahana ya. Wilayah waspada hujan lebat berpotensi merata di sebagian wilayah Riau. Titik panas warga juga dihimbau untuk waspada terhadap potensi kemunculan titik api. Hotspot di beberapa titik terutama wilayah vegetasi atau lahan gambut kering ya Sobat Bahana ya. Ya, untuk pantau terus potensi dan gelombang laut di wilayah Riau melalui peringatan dini cuaca di Riau. Oke, itu dia Sobat Bahana ya. Dari info Riau, Sumatera Utara dan Medan untuk informasi cuaca di sore ini. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain tentunya masih di 100,2 Bone FM, masih di Sosial OB kita ya. Ya.

0: Deh, rami lo urang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, uni di toko kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak, uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak ya si Pak. Iyo, uni sekalian kamu bali isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Aduh, Bray, asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
3: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
4: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
3: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
4: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
3: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
4: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
5: Resikan dia, gadang, murah, ramah dana.
6: Let's go back.

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore kembali. Sobat Bahana ya, dari Han India. Kembalilah padanya, spesial buat Sobat Bahana di sore ini. Ya, kita lanjut lagi Sobat Bahana. Masih ngomongin nih, ada lagi nih. Ya, peristiwa unik dan momen penting yang terjadi pada 1 Juli 2026 ya. Ini ada peluncuran biodiesel B50. Hari ini secara resmi menjadi tonggak sejarah transisi energi, di mana uji coba dan penjualan biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit direalisasikan di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan energi. Nah, sementara itu ada Hari Bayangkara ke-80, bangsa Indonesia memperingati hari bersejarah HUT Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri yang jatuh pada hari ini ya, Sobat Bahana ya. Oke, ya, selamat ulang tahun Bayangkara ke-80 untuk Polri Indonesia ya, Sobat Bahana ya. Oke, ya nanti kita akan kembali lagi Sobat Bahana dengan informasi yang lain. Selamat sore nih buat Sobat Bahana yang udah bersiap-siap juga mau ke tempat aktivitas di sore ini ya. Terus juga buat Sobat Bahana yang masih bersama kami di 100,2 FM sembari beraktivitas dengerin radio. Ya buat yang mau ke pasar kuliner juga yang menggelar dagangannya ya, selamat sore buat semuanya. Ya, selamat sore juga buat Icim ya, buat TL juga, buat Mbuan Mister yang ada di seputaran danau sana. Apa kabar juga nih buat Ika Tanjung, selamat sore, buat Rang Bukit Tinggi juga, selamat sore ya. Terus juga buat Bunda Dahliar, selamat sore, apa kabarnya Bun, Bunda-Bunda sehat selalu ya. Ya, terus juga buat Sobat Bahana yang lagi di jalan juga ya, yang menuju tempat aktivitasnya di sore ini, selamat sore buat semuanya. Oke, Sobat Bahana, ada itikaf dengan satu-satu ya kita hadirkan buat Sobat Bahana. Ya, selamat sore buat semuanya.

0: Wi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, sumbangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Halo Sobat Bahana Padang Panjang, saya Iwan Paus, dengerin terus 100,2 Bahana FM dan Jabana.

0: Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'd. Khon fil rahmakumullah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama membahas fadlul dzikr atau fadilah keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah amalan yang termudah dalam Islam. Termudah dalam Islam dan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dan hadis yang menerangkan tentang keutamaan zikrullah. Di antaranya pujian Allah Subhanahu wa taala kepada ahlu zikir dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam itu terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab. Yaitu bagi mereka yang mempunyai akal fikiran. Bagi yang berakal, silih bergantinya siang dan malam ini menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap harinya dia akan menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai lub. Ya, yang tidak mempunyai akal. Mereka biasa saja keluar dari rumah melihat matahari yang begitu besar, biasa saja seolah-olah tidak

0: Dia yang menciptakannya.
1: Melihat langit yang begitu luas, seolah-olah biasa saja. Tidak pernah terdetik dalam hatinya, siapa yang menciptakan ini. Dia main ke lautan pun biasa saja. Ini fenomena yang setiap saat saya lihat, yang seperti ini laut. Tidak pernah berpikir, siapa yang telah menciptakan laut dan kekayaan yang ada di dalamnya. Berbeda dengan ulul albab, ini penciptaan langit dan bumi, kekayaan yang ada di dalamnya, itu akan menjadikan mereka berpikir terhadap penciptanya. Betapa agung Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa kuasa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi yang begitu luas. Menumbuhkan bunga-bunga yang begitu indah. Menumbuhkan buah-buahan yang begitu lezat. Bagi orang-orang yang mempunyai lub, mempunyai akal pikiran, itu mereka akan berpikir terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa itu ulul albab? Ulul albab adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Ini ulul albab, yaitu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaannya. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau ketika berbaring di atas lambung-lambung mereka. Ya, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini pun dijadikan dalil oleh para ulama, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ini untuk posisi zikir yang terafdol, yaitu salat. Salat itu tadinya qiyaman, kalau tidak bisa qu'udan, kalau tidak bisa wa 'ala junubihim. Gitu ya. Karena yang salat afdhalu dzikir. Ini orang-orang yang mempunyai akal, dia akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Walaupun di sini hanya disebut tiga kondisi saja, dikarenakan tiga kondisi inilah yang sering dilakukan oleh manusia. Ya, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan ulul albab ini dia senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi matanya ketika dia tertuju terhadap satu inci makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dia langsung berpikir ini kekuasaan Allah. Gitu ya. Bahkan lebih kecil dari itu, binatang yang paling kecil pun dia berpikir ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan binatang ini. Binatang yang kecil ini dia punya mulut. Dia makan. Sekecil apa makanan yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Sekecil apa detak jantung yang ada di setiap binatang-binatang terkecil itu. Sehingga dia bisa hidup. Gitu ya. Ini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa berpikir terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia berpikir tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka lisannya langsung berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, engkau ini tidak sia-sia menciptakan ini. Ada hikmah di setiap penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ranting pohon yang ke kanan atau ke kiri itu bukan kehendak pohon itu, tapi memang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk yang satu ke kanan, untuk yang satu ke kiri. Gitu ya. Buah-buahan yang terkadang keluar dari dahannya, terkadang keluar dari batangnya, itu bukan kehendak pohon-pohon itu sendiri, tapi dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini semuanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian dia akan mensucikan Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Subhanaka faqina adzaban nar. Setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia memohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Ini adalah pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Dijelaskan di dalam ayat yang lain.

0: yaitu surat Ar-Ra'd ayat 28, bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi hati ini punya pemilik, punya raja hati ini, dan dia akan tenang bersama pemiliknya. Hati ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di setiap dada-dada manusia, di setiap dada kita semua. Dan hati ini bisa galau dan bisa tenang, gitu ya. Ketenangan itu akan ada ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tenang, tentram hidupnya. Ya, tidak galau. Karena hati ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hati akan menjadi tenang. Tatma'innul qulub. Seluruh hati akan tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada balasan terbesar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, menyebut Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingat dia. Tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia yang paling buruk. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang dibimbing, yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum. Washkuruli wa la takfurun." Berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Syukurlah atas nikmat-nikmatku dan janganlah kalian mengkufurinya. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Udzkuruni bi ta'ati, adzkurukum bima'unati." Ingatlah kalian dengan cara melakukan ketaatan kepadaku. Niscaya aku akan mengingat kalian dengan pertolonganku. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati perintah-perintahnya. Ya, ini menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah begitu, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dia dengan cara memberikan ma'unah, pertolongan-pertolongan terhadap kebutuhan seorang hamba baik di dunia ataupun di akhirat. Akan ada solusi di setiap permasalahannya. Akan ada jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan hidupnya. Ini bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung perasaan seorang hamba kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku senantiasa bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika dia mengingatku pada satu komunitas, komunitas manusia yang lain, maka aku pun akan menyebutnya di komunitas yang lebih baik daripada manusia-manusia yang ada di bumi, yaitu di kalangan malaikat. Ya, jadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di kesendiriannya atau di tengah-tengah masyarakatnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyebut pada dirinya, orang tersebut pada dirinya, dan menyebut dia di tengah-tengah malaikat, menjadi orang yang terkenal di tengah-tengah malaikat. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai si fulan, seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan memberitahukan kepadanya, "Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Jibril pun mencintainya. Setelah itu Jibril alaihissalam mengumumkan kepada seluruh malaikat. ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka para malaikat pun mencintai si fulan. Sehingga orang tersebut walaupun dia menyendiri, dia tidak terkenal, dia terasing di kehidupan dunianya, tidak pernah disebut oleh masyarakat, tapi sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang terkenal di penduduk langit. Maka banyak ungkapan yang mengungkapkan betapa banyak orang-orang yang terasing di bumi, tapi dia terkenal di langit. Dan betapa banyak orang-orang yang terkenal di muka bumi, disebut-sebut namanya di muka bumi, tapi dia terasing di penduduk langit, tidak dikenal oleh penduduk langit. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tentang hadis yang tadi, beliau mengatakan, walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakafa biha fadla wa syarafa. Seandainya tidak ada fadilah lain dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hadis tadi, yaitu dia akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini cukuplah menjadi fadilah zikir. Sudah besar ini pun. Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala si fulan, oleh Rabbul Alamin, ya, oleh pemilik dunia dan akhirat, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup menjadi fadilah zikir, ya. Kemudian ada hadis-hadis yang lain yang memang sangat menakjubkan, ya, dalam fadilah zikir, ketika menerangkan fadilah zikir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bil khairi.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: yo gese.
1: Ambon yo balik cincin ah. Kalwang yolo. Nana mau pakai kukai kuyu tu ari. Jan pilih na je pikir tu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Pidi mancak bali uan. Sembarang silana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak na rancak durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai. Di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ mah.
1: Yo subananya tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Laki lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dima tampeknya tuan. Tunjuk alam bu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
3: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
4: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita

0: matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
1: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serum dan kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
0: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selayang Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823 8222 4997. Follow juga keseruannya.

Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: us on the radio.
1: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
2: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: sambah kesadanya. Balam lalu berabah mandi bungo sitawa di susuni. Salam lalu sambah kembali, abarang yang gawan tak diampuni. Si abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Baribu maaf kami pinta usana, cerita begarah kami sampaikan untuk menghibur sanak di saudara. Abar sua kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bentuk orangnya. Sungguh aku meralih, tempatnya di sini juga, adi insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
1: Bayi kepaksa membeli sapu.
2: Sapu di Bali untuk dikepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iko ambo mak lepo.
1: Adiak lalu ambo sapu.
2: Adiak kami tahu sopan jo santun.
1: Untuk ado sana dan sampai lupo.
2: Ado kartun kirim parang pantun.
1: itu saja urusana. Nang kebab pantun jangan lupo bagabung di SMS.
4: Bahana FM Rancak Bana.
5: Indak bungo itu kok kayo dipono raso.
6: Serate komo dua ban FM. Selamat malam di sana pendangnya. Alhamdulillah bersobok balik aja saleha di siko di sana ya di kartun kirim parang pantun. Nah, iyalah. Silakan bergabung di 0821-2270-8300 ya di sana ya. Iyalah, selamat malam untuk di sana kasadonyo di masa jebarado nama dengan kita di Indonesia streaming atau radio lokal kita tentunya ya. Iyalah, kita tadi mau penelpon dan adalah di belakang lah standby di sana ya.

0: Kita tadi mau duluan. Halo, banyak kok. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Selea.
0: Yo, apa kabar, Bang Bo?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nama apa pantun kini, Mak Bo? Alado pantun Mak Bo toh.
1: Pantun saya dek dia yo, ko ada tamu.
0: Ada tamu alasan di mana lah.
1: Sudah tu walau melambing itu. Dah.
0: Lebih kagak. Adi lah, foto pantunnya.
1: Kiri ada pinang langkuk je sadahnya tak letak dia di sarano selagi hidup kenalah sembahyang itu siang dia kamu awak kemati kata tu lah
0: iya
1: ala dikit lagu je dah liat
0: jadi apa lagunya?
1: Lagunya Sarindu Bunga Dia Kumbang
0: jadilah iyalah salam lah Mak Bo.
1: Salam tu Lea selagi ini kan rumah dah selalu panjang umur murah begitu
0: amin.
1: Salam tua Wisago, no. Nama gaul ya dari Palala, ada Rosana ya. Ada dari Palala, ada Aziza, ada Tien, ada Anissa, ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Dei Gua Dei, ada macam nonrengai, kedualannya, ada rasa, ada kaya.
0: Jadi.
1: Aku kelakang nggak melipat. Makasih banyak sayang.
0: Yup, jadi masa-masa mau mambo. Ayolah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Ya, Bana.
0: Di sana penanga dari Mak Ambo di sana ya. Like it. Di acara Parang Pantun di sana ya. Iyalah. Kita tadi mau penelpon selanjutnya di sana. Nah, kalau minta lagu, bakirim pantun judulnya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Mbak Akaba Mai Gaul.
2: Akabanya alhamdulillah.
0: Lah di rumah gini kok.
2: Yatim.
0: Iyo, alah, enggak warasu dah. Ayo, iyalah. Betul lah lain rasanya ya.
2: Itu lahir lain rasanya nak.
0: Iya, lain rasanya. Lah libur sama kau?
2: Ama sekolah.
0: Ya sekolah lah. Dua anak masuk asrama.
2: Anak baru masuk.
0: Oh, masuk.
2: Sejak hari Senin.
0: Hah?
2: Sejak hari Senin.
0: Sejak hari Senin?
2: Iya.
0: Oh iya, lebih tinggal di asrama toh.
2: Hari minggu Senin ala sekolah.
0: Oh, Senin besok kan?
2: Senin besok belum selesai, Senin kemarin.
0: Hari kini lah mulai sekolah.
2: Alah, hari minggu petang ku masuk lampir seminggu.
0: Tanggal 6 ku lah masuk di asrama, ala sekolah orang.
2: Ala sekolah orang, tapi yang lama tanggal 3 kali masuk.
0: Oh, apa mana?
2: Anak baru kan dulu,
0: dulunya temui. Iya. Pengenalan MPLS. Iya, MPLS mengenal lingkungan sekolah. Iya.
2: Jadi. Kecil gua pensi kecil lu bawa saya.
0: Jadi,
2: beku ada kalau mama sampai ama.
0: Oh iya, pentol lo.
2: Cari mu tapi mengerti.
0: Iya.
2: Tak kira papan hanya sehalai.
0: Iya.
2: Jadi kau lah kok jadi anak baik. Kau nak nimba cuali?
0: Iya. Ibu mana tu?
2: Iya na. Nak cua kan kawan saya, mana nak cua kawan kau lera?
0: Oh, tak itu dek sibuk seorang lah.
2: Dia pandai dia naik kapal.
0: Iya.
2: Alasan kumpat di sana ni. Penang kami di bawah jauh agak lah. Dan suruhan batin malam ni.
0: Iya.
2: Alai tu, terus leha.
0: Jadi. Adi. Yalah.
2: Kita lama lagu cerita leha.
0: Jadi, apa lagunya tu?
2: Ini nama mu yang leha ya.
0: Iya.
2: Oh, dari Melati ya dari sini kah?
0: Melati.
2: Ayam berkah.
0: Melati, ayah narako, si Rajo Dendang. Tanti batanti pulanglah udah.
2: Raja Dendang pula.
0: Raja Dendang sedang. Ah, jadi.

0: Hola Juan, mamá, la cama, se deja.
1: Ayo,
0: ada mama bunga.
1: Oh iya, mama.
0: Oh iya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, mama bunga. Si.
0: Iya, soleha cantik, mama sehat.
1: Iya, sehat si mama kok.
0: Alhamdulillah sehat dan juga pala.
1: Iya.
0: Aman sobat kantor.
1: Iya, lah makan mama kok.
0: Eh Allah soleha anak boleh makan malam kalau umur mama kok.
1: Iya lah.
0: Makannya siang, sore.
1: Jadi.
0: Ama ikut pantun.
1: Iya, bela mah. Pantun dah dulu.
0: Ayam berkokok, sahut-sahutan. Bebek berjalan, berbaris rapi.
1: Iya.
0: Dunia ini hanya persinggahan.
1: Iya.
0: Tidak ada yang kekal abadi.
1: Iya.
0: Indah rumah berbahan kayu. Indah kokoh berwarna biru. Jangan sia-siakan sisa umurmu. Sebelum tubuh terbujur kaku.
1: Iya.
0: Nasibu, pantun sayurnya ya.
1: Iya, di.
0: Malaikat era, si kerang darah. Di atas pasir, di atas dermaga.
1: Iya.
0: Usia berlalu, tiada terasa. Esok lusa, belum tentu ada.
1: Iya.
0: Kan diurna, oh, soleha.
1: Iya, mama. Nggak tahu bawa,
0: ada. Umur kan nggak tahu, ada.
1: Iya, betul, ma.
0: Itu pantun nama malam koyo soleha.
1: Iya, terima kasih.
0: Soleha.
1: Lagunya dulu, lagunya apa, ma?
0: Oh, lagunya usah di kanajo lah, soleha.
1: Usah di kanajo, ya.
0: Usah di kanajo, ya.
1: Iya, usah di kanajo.
0: Spesial untuk soleha, ya.
1: Iya, mana tuh?
0: Iyalah untuk soleha yang cantik baik manisku.
1: Mande terima kasih banyak usah di.
0: Salam untuk mama gaul yang teman terbaik loh.
1: Iyo.
0: Salam untuk sahabat-sahabat wayang kamasku.
1: Iyo mak.
0: Terima kasih soleha.
1: Sama-sama mama kasih laba gaul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani FM. Lancak mana? Ya, di sana pandangnya. Ada lagu Ustah di Kanajuo. Ustah di Kanajuo.
0: Masa kita padu.
1: Sewa ya, sewa.
0: Mama kau yang memilih.
1: Iya.
0: Salam untuk Mambo.
1: Iya.
0: Untuk besti-besti juga. Ada John.
1: Iya.
0: Mungkin kita kalau masih anak ibu pantun ngambil ya.
1: Iya, si Daus main suaranya. Mak, aku nak ada makan mari-mari lainnya, kong.
0: Hanya tekan lo, mah.
1: Iya.
0: Salam belanja, oh. Kesal kadu, kadang ngapain dari kaki waradu.
1: Iya.
0: Nah, spesialnya untuk seleha sama mama bunga yang cantik kami manisnya, ha?
1: Iya.
0: Terima kasih, seleha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rancak mana?
1: Nah, ini desa nak pandangnya ya dari. Iyalah desa nak pandangnya dari Batipuah ke Batu Sangka. Lasa talinya ya desa nak ya sama besti-besti. Ya desa nak pandangnya dari Batu Sangka kita ke Seleng bawah dulu nak. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana makan
1: pun. Iya Uni, lah pulang nih ke Rajo ko.
0: Apa Seleha?
1: Ke Rajo nih tadi ko.
0: Iyo tadi ke Rajo Seleha. Lewat hari lo ke Rajo. Dalam molo libur.
1: Iyo. Jadi hari Minggu betang masuk.
0: Jadi.
1: Jadi. Iyo tadi aku ke rumah mah serubuk des.
0: Ngecek-ngecek
1: tak aja tadi Uni Udah suara lu sebentar bakajan tu tadi kan. Orang aku tadi setengah enam kok salah tadi.
0: Kayak aku pemadam lu selesai api tak aja lu.
1: Iya. Apa ya apa motonya tu? Pantang pulang sebelum padam.
0: Itu motonya. Tak tu
1: Soleha. Ya, pantang pulang. Bawa yo

0: Betul itu money. Jadi kalau
1: iya, kalau Ramadan itu di sana.
0: Iya, kalau apa pantang pulang sebelum makan.
1: Kalau di Padang mah boleh pulang ya.
0: Iyalah, siapa majak tu? Hampir uncu majak aja kali ke sida mau undang yang kamari lah Saleha, panggil lah kawan sadonyo, ceknya. carilah waktu lah ibu ama uncu juga kan. Bila ni libur kau?
1: Bahas ya?
0: Bila libur?
1: Nanti yang cukup, kita ni kau pagi lo dah awal. Oh
0: iya, ya, bisa lah nak.
1: Iya,
0: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, pagi lo, meko si Mak Ambo kan? Alah, pagi lo Pak Dia meko. Saleha, cik ni. Ya, nak mirami do, cik ni. Hari dia dah. Meko selah, wak, puan, wak diskusikan ni. Apa pantun lo ni dulu? Yelah, puluh orang meko mau talam mak lo nya, cik ni, cik ni. Apa pantun lo ni lo?
1: Perang orang di sekolah jadi
0: iya dikajar orang wak beko.
1: Itu mula pantun lah mula nak berpantun lah Saleha.
0: Iya ni.
1: Cuba lah cik pantun Saleha.
0: Jadi ini.
1: Cacak dia. Mula Saleha. Berkisah angin denai lah tahu. Bakilek baliyong alang tak jadi. Kini denai tahu udah ragu.
0: Iya.
1: Hati alang tak jadi. Nak buat lepas tu saya diam saya.
0: Ya, nak itu sajanya. Nak ada.
1: Tunggu lah, kamu cek
0: lah. Ada. Alah, awak terlena lah jadinya. Alah, tambah.
1: Tapi orang tamu abang Saleha.
0: Iyo, mangga tu.
1: Mambali kajai je pinukui.
0: Jawa lai. Eri silayang ado asli yang ateku lama pinukuinya. Bisa mambalian.
1: Ya, kan Jawa tu kan senang lah saya.
0: Adik lai mah, tarilah. Dia lai ada besti di Jawa.
1: Iyo.
0: Ayolah, lanjut.
1: Lai bana, tak dapat pulang Saleha.
0: Iyo.
1: Ini piti sedang sayui.
0: Alah, ibu ak, ya. Itulah, membeli penukui sekarang. Alah.
1: Saya ada cik lain dengan saya.
0: Ya, tambah. Ya.
1: Karena yang kapa diambil orang.
0: Ya.
1: Malang, mana nak cik cik lain.
0: Ya, ibu ak, ya.
1: Dia balik kerja ni kena pergi jauh lagi sama abang. Itu maksudnya yang ada di belanja.
0: Mahal lo ongkos pada balik pindukin lah. Lanjut lah lo. Alah itu.
1: Alah tu bisa dia untuk menggerisok lah.
0: Jadi.
1: Ya. Ini kirimun kadonya hamu. Saya mutang aku.
0: Jadi. Biko lah ni jampi suku. Iyalah, apa lagu wak kini ko?
1: Kami minta lagu wak tu kalau hujan nanti lagu wak dingin Saleha.
0: Tak hujan dah ya?
1: Tak. Nanti lah. Menentang matahari ada Saleha dari Gapursa.
0: Menentang matahari. Rika, Yen Karet, Daniel.
1: Marang saya mau apa kok?
0: Iya.
1: Sekarang mas dia penyanyinya.
0: Jadi. Lai deh.
1: Malai. Salam dulu Saleha.
0: Jadi.
1: Salam selamat untuk Saleha. Selamat tujuh minggu dan selamat sebenarnya.
0: Iya.
1: Sudah tu untuk jomonya si kumbang di batas kota Priaman. Yo, sedang doa apa kini apa Saleha. Musim durian di Priaman tu tempat saya jomonya si kumbang. Saya dapat lah jadi kecik ambo di Saleha nak cayu doh kecik.
0: Yo. Ya nak cayu alai.
1: Yo, kadang lo

0: Oh, nyepuk ni pada mari dengannya di sana.
1: Iya, ha, babai yo nak.
0: Ya, mudah-mudahan kadang ada aja menulis kumbang aku dikiriman saya dari Pariaman
1: iya, dikiriman diantan lah. Diantan
0: itu untuk awan je kini ini dingin-dingin lah kok ke diantan ke kopi untuk si Saleha ke studio awan je
1: manih mana rasanya itu mah ya
0: mana rasanya tambah lagi kering pisang lah saya
1: kini ada durian ketan durian di pasar ni.
0: Iya. Nak pergi ke jauh ada.
1: Enak kalau yang ya, kalau yang dari Aju Menit tu perlu tu. Yang di pasar aku. Mulia juga.
0: Di mana kita dulu kan tu?
1: Iya iya.
0: Tangan apa? Aku pun ni WA sebab kau nak. Kau pernah kalau ni WA kan? Kalau kan. Ah, kasih bapa untuk Pak D, ya, ya mak.
1: Iya.
0: Untuk putera saya, untuk ayahanda, untuk siapa ya?
1: Untuk
0: siapa? Untuk siapa? Apa punya? Dengan suara awak, salam saya dari Solehah Sandera. Sementara aku azan misal lo, takari lo lagu ni ko.
1: Iya. Jadi.
0: Ayo petan saya dari Solehah aja nak separuh saya.
1: Tidak. Ada sesuatu lo kalau lagu tidak. Ayolah ni.
0: Ayolah terima kasih banyak Solehah.
1: Yo. Sama.
0: Bahana rancak mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya jadinya. Ayolah, makasih nih. Yang di sana penangan di belakang ini Gadi Palala. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ni.
1: Yo, Aziza kironyo. Ayolah.
0: Oh, langsung yang ada ni yang kami
1: kok. Bukan aku. Ulang-ulangnya dek Uni Gadi Palala dek di WA mana telefon kan?
0: Iya.
1: Aka masih Izzah, kau sehat?
0: Sama mana biasa ni?
1: Sehat ya. Iyalah, baiklah berpantun dulu Izzah.
0: Kalau lawak bantulaknya bule, kirinya kas makanan orang Pariaman.
1: Iya.
0: Ya, kemana manis nampak wajah adik dan kami? Bila udah bawa adik kepala minan.
1: Mandi. Yo.
0: Nak dua pantuan saya yang kini ni.
1: Jadi,
0: makan kacang keruda aja kuwati.
1: Iya.
0: Kacang dilatakan dalam kiria.
1: Iya.
0: Kalau iya serius sudah menikahi dene aja ni yang suci.
1: Iya.
0: Semalah dene aja dia suci aja ni kas jadi minang.
1: Onde.
0: Tunggu lah dulu ni. Jadi. Hari dah bulan tahun baru bapak beli.
1: Jadi boleh. Ya lah.
0: Aku ni dari Fauzana ni.
1: Apa tu?
0: Tak kabek jadi rantau.
1: Dari
0: Fauzana.
1: Fauzana.
0: Ada lagunya ni.
1: Tunggu di sana, di cari.
0: Takabe gadi rantau kalau salah judul lagunya ni.
1: Iya, sebentar. Takabe gadi rantau lai.
0: Salahnya, siapa buka pintu dari unik?
1: Yang buka pintu Mak Ambo. Mak
0: Ambo. Salam untuk Mak Ambo, semoga sehat selalu keluarga besarnya, sadunya tanpa terkecuali. Yang nomor dua je dari unik.
1: Nomor dua ada Amai, Mama Bunga.
0: Mama Gawo. Tu tadi gadi salah, semoga sehat selalu pula cucunya, jangkit pula penyakitnya dari Allah.
1: Takabe siapa Mama Bunga salam mana lah Mama Bunga
0: ada Mama Bunga salam kenal dari Aziza
1: iya
0: tu nyon Mister Naga
1: iya
0: Wan Mister aku tu Raja Alam guys tu Raja Alam JTE keluarga besar dia sadonyo tu tu gay Uban
1: iya
0: nak lupa tu ayah kandu di Pendesike semoga saya selalu puluh keluarga besarnya
1: iya.
0: Nah, spesialnya mana untuk Kak Aldi sama orang rumahnya nih.
1: Jadi
0: Pak Zainal, Kak Nini, Kak Wiwit, Mbak Nini sama Mbak Sri. Pokoknya kawan-kawannya Bang Aldi yang ada di Jakarta sedangnya unik.
1: Jadi ya.
0: Terima kasih banyak ya Uni.
1: Iya, sama-sama Aziza. Makasih lah bergabung. Salam untuk para bocil-bocil.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Rami mana? Aku yang suka yang di sana ya. Yalah di sana pernah nggak ada Aziza yang di sana ya. Yalah, di belakang Aziza di sana masih ditunggu di acara.

0: bepantun di malam nangko ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Mbak Akabadi, alai sehat kok.
1: Alhamdulillah.
0: Putri Sago. Hujan hari di bawah ya?
1: Tadi sorenya.
0: Kini leyaman ya?
1: Alhamdulillah,
0: cerah
1: banget.
0: Iya, alah makan kok.
1: Alhamdulillah, tunggu
0: kiriman,
1: nanti tiba-tiba
0: kiriman. Lain tidak alamat palsu lo bang kiriman?
1: Hah?
0: Lain tidak alamat palsu lo bang kiriman?
1: Iya.
0: Kalau alamat palsu tu tidak sampai, nyedot dia.
1: Mungkin itu. Iya
0: alamat Ayu Ting Ting alamat palsu tu tidak sesampainya.
1: Sesampainya kan?
0: Tidak sampai
1: pak. Ini alamat apa? Alamat lain sebenarnya. Orang membuatnya yang palsu debitnya. Di buka HST kan tu Malaysia.
0: Alah, iya.
1: Sekarang ini nih.
0: Oh, biasa dia, apa pantun kita malam ke?
1: Sama aku minta lagu leh.
0: Minta lagu lo tuh pantun siap tuh.
1: Taruh ya, kalau nak pantun lagi ya lagu dah.
0: Iya, itu mode itu, biasalah.
1: Pantun ya, pantun lo udah habis, pantun itu kayak
0: gue. Iya, tapi gak percaya lo orang kok gak ada pantun lo ya. Banyak stop ya kok.
1: Pai bajalan ke dalam rimbo, pai bajalan nanti hari senja, pai bajalan batu sejo. Ba, sambutlah salam dari Putri Sago, sambut di Uni, jahat di Suko, sambutlah salamnya untuk pembuka kato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari baso hendak kata ruko baranti sabanta di saraso bahaka bau ni nan cantik di malam nanko apolai sehat saja.
0: Alhamdulillah sehat-sehat saja.
1: Buah manggi mani rasanya. Maka buah dimakan sama di uji-ujinya. Sabar nah mani galak tuananku. Hati siang siang malam din nan selari.
0: Hilang dia.
1: Ada apa nak kali ada pantun dia ni.
0: Hilang dia.
1: Ulang apa yang ni?
0: Hilang dia. Sabar.
1: Buah manggi mani rasanya dimakan orang di hari senja.
0: Iya.
1: Siang malam denai nan di mapuanya di dalam minggi udah tak bayang.
0: Iya.
1: Halo. Dalam pak. Lah denai kilo, denai dalam denai ukur denai kilo kan di dalam kebun bapak rak juga.
0: Iya.
1: Lah denai lalu denai tidur kan dalam galumun udah terpaju.
0: Mandi mandi bapak yo pelek udah aku kan.
1: Kisai.
0: Lah denai apa tadi cuba lihat lah denai.
1: Denai ukur denai kilo kan. Di dalam para bakabun jual, dene lalo, dene tidakkan, dalam galumun udah tempat.
0: Baba Yuda.
1: Alai?
0: Gimana? Udah.
1: Jalan lurui nan ka Pariaman, jalan babelo nan ka kota Padang.
0: Iya,
1: Pai ka kota membalik kain.
0: Iya.
1: Indak cinta cari nan lain. Indak cinta cari nan lain. Usah dikato juo kato, usah dikatokan kato sayang. Indak cinta lapikanlah bimbing nan di tangan.

0: kali nih.
1: Kali itu.
0: Alah diubah jadinya angin ngomong kapal lo sakit yo.
1: Iya.
0: Alah dirintang jurnal lain udah nan di hati nanti kena aja.
1: Iyo, nah iyalah cinta mana adik kau udah kau. Alah diubah jadinya angin. Aduh.
0: Lah tahu pai mangkudu. Usah mangkudu dia. Usah diambil, usah diambil juga.
1: Iya.
0: Usah udah bimbang jarago. Dene indak kabar ali. Cinta dene kau udah juga.
1: Iya. Setia tikungan ada kan?
0: Setia.
1: Ah, inilah saleha. Aku ambil maginya tanah macamnya. Aduh.
0: Asalnya dapat minum kopi.
1: Iya.
0: Kopi diminum nanti hari pagi. Kopi bakawannya pakai roti.
1: Iya.
0: Asalnya dapat cinta nanti hati.
1: Iya.
0: Cinta indah kah diganti lagi.
1: Iya lala. Iya mana kok.
0: Sampai mati kah ini nanti.
1: Lagi dapat. Iya. Iya waktu itu.
0: Waktu tu ni?
1: Eh, waktu mana tu maksudnya? Nak do jadi tu, nak do ganti jadi tu dah.
0: Anak do ganti lah nanda.
1: Nanti hati.
0: Hati hari ini. Pai mengaji di pagi hari. Pai mengaji barami-rami.
1: Iya.
0: Ini tak cinta bukan nan batiti. Ini tak cinta nan nan elok buti.
1: Iya.
0: Kira nih.
1: Iyo, batu mana tu?
0: Entah lagu silu nih.
1: Jadi lagunya apa tu?
0: Lagunya apa lah ya ni? Lagunya dari siapa lah? Dari Rayola nanya nih.
1: Rayola alun naik apa lagunya tu?
0: Ayang ada Rayola nih.
1: Rayola ya.
0: Cinta indah kan ganti-ganti siapa nyanyi ya?
1: Cinta indah.
0: Indah kan ganti-ganti.
1: Indak kan diganti-ganti atau
0: cinta? Indak kan diganti-ganti.
1: Iya, ndak pakai cinta lo kan?
0: Ndak. Cinta mesti kagum nang batu nyuni.
1: Indak.
0: Tiga rajo nuni.
1: Iya, indak kan diganti-ganti. Mana kau?
0: Tak kan diganti-ganti.
1: Hah?
0: Indak diganti-ganti atau tak diganti? Indak diganti-ganti.
1: Salam-salam dulu melaki kita carian diganti.
0: Salamnya untuk Uni nan cantik, semoga sehat selalu, semoga panjang umur, mudah rezekinya, lancar aktivitasnya ya ni.
1: Yuna Irma, ya.
0: Itu, ayo itu jalan nih.
1: Jadi, tidak kena ganti-ganti dah.
0: Nah, tidak kena ganti dah.
1: Udah juo nyoda.
0: Udah juo.
1: Ya, nak donan lain deh dah. Adilah, lanjut salam-salamnya.
0: Salamnya untuk ini sekeluarga. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, mudah rezekinya, lancar pintasnya nih.
1: Iya, amin. Doa yang sama untuk Putri Sago.
0: Dua, Mama Kau, Mama Bunga.
1: Iya.
0: Untuk Aja Mars Tumbang, untuk Asahir, untuk Aroma.
1: Iya.
0: Untuk Mak Ambo, untuk Putra Arifan, untuk PL,
1: iya.
0: Untuk menjadi pelajar.

0: memang favorit untuk Ade Bude, untuk Pak Pine Samone, untuk Sada-sada Jol, untuk Nenek Atar, untuk doa dua sejoli, untuk Sada-sada Jol ini salam kompak, salam badan sanak Jol dari Putri Sagoyon.
1: Jadi. Ha.
0: Spesialnya yang untuk hari ganti nih.
1: Jadi aman.
0: Makasih Uni cantik.
1: Iyo sama-sama Adi yang cantik pulo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Ancak bana.
1: Iyalah terima kasih banyak ya dari Sungaiang di sana ya Rang Sungaiang ala Bapantun. Iyalah. Ini sana penengah di belakang Rang Sungaiang masih ditunggu di sana ya. Tentunya masih di bahan Bapantun di malam nangko. Iyalah, masih ditunggu bantu-bantu nancak di sana, Mbak Aka Banyo, di sana-sana lain kok. Ini masih ditunggu di 0821-227-08300 di sana ya. Iyalah. Iya. Bunda Dahliar, Mbak Aka Banyo kok, ha? Lalamu gak mendengar suara musik bunda ya di sana ya. Tu ado Pak De, gay uban. Nah, biasanya bapak tunjuk aku, ditunggulah bantuan-bantuan nencaknya ya. Inilah di sana kami informasikan juga untuk azan kita ya pada pukul 9 malam lewat 42 minit di sana masih salehah tunggu di siko untuk nangka bapak tun di malam nangko ya.

Kita dengarkan lagu dulu di sana. Bentuknya tidak ada yang kemasuk lagu. Ayo kita dengarkan pesan-pesan dari. Tunggulah dulu nak. Asal bantah dulu. Kita tanya, dengarkan dulu nak. Ada Sarindu Bunga Jukumbang di sana ya. Permintaan dari Mak Ambo tadi ya. Ayo spesial untuk di sana. Nama si Bagabang bersama kami di Siko.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: biasa.
1: Abang nyobali cincin, ah. Haluan yolo. Nah, nambo pakai ku kayak ku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nandak meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali narancak modelnya, di.
2: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di manca Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Satu kemas ilham pai. Di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amu lamu dia tegak di situ mah.
2: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
2: Laki lawan. Ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimak tampeknya tuan. Tunjuk lambu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tuh dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagak, iyolah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko mas ilham.
3: Oh, dear, oh, dear, oh, God, oh, God. Wahana!

103.8 FM. Di sana pendengar, selamat malam kembali. Kita masih di acara Parang Pantun di Malam Nangko ya. Masih yang mau kawanan di sana, masih doa modisiko nangka mangano di sana, nangka Parang Pantun ya, dapat kirim pantun di Malam Nangko. Ya, aja munisi kumbang ditunggu aja pantunnya. Untuk Pak Debagai, untuk Daus di Batu Sangka. Untuk seleto yang biasa berpantun ya. Yalah, masih ditunggu di sana. TL, Mbak Angka Banyo, TL. Untuk Icin. Untuk Ayah Denai, Ayah Nadia, Po Mandanga di Malam Nangko, selamat malam ya di sana ya. Untuk Ampera Uncu, selamat malam. Bersama sanak-sanak kita di Kadai ya, di Kadai Ampera Uncu di Koto. Yalah, di sana pandangan.

Ada sana penangan sembari gitu menunggu pantun-pantun dan kepapantun ke masuk di malam nangko ya. Kita coba untuk menghiburkan jalur jalur lalu lintas di sana ya. Jalur utama Padang Solok Sicincin, Sidialoi mengalami kemacetan total akibat truk gandeng yang tersangkut di Panorama 1. Sementara di ruas Padang Bukit Tinggi, Via Lembah Anai mengalami macet akibat sistem buka tutup imbas penyelesaian proyek pengaspalan pasca bencana ya di sana ya. Nah, itu kepadatan antrian panjang penyebab utama dua truk yang tersangkut di tikungan Panorama 1 serta potensi jalan licin kendaraan dari kedua arah berjalan dengan lambat ya di sana ya. Itu yang dari Solo, Padang Solo, Lembah Anai tadi di sana arus lintas terpantau padat dan merayap akibat pemberlakuan sistem buka tutup kilometer 66 sampai 700. Pastikan kita ekstra sabar karena sempat terjadi insiden penyerobotan antrian di sana ya. Biasalah yang tagagih-tagagih juga. Terus untuk jalur alternatif Malala, kerap padat merayap dan rawan, namun tetap menjadi opsi pengurai kepadatan utama dari Padang menuju Bukit Tinggi dan sebaliknya di sana ya. Yalah, selalu pantau informasi terbaru, sesuaikan rencana perjalanan di sana ya. Jadi bisa kita tahu info-info untuk lalu lintas tentunya ya. Yalah, selamat malam di sana penangga. Iku kayaknya ayah Dena ya, aduh masuk di malam nangku ya. Assalamualaikum saleha, iku ayah Dena dari Pitala. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun cik saleha, pipik parik tabang kapari timbo di parik kane gatah. Malang nasibnya tukang pinjai banang kusik pinjai patah. Kusui penjai kusui benang kusui penjai patah. Oh itu ya. Ayolah diureh cie-cie tu ya Dena ya. Lagunya Dintang Papi Kusui. Salam-salam untuk dosa nak kita nak masuk jo nang ka masuk. Yang lah masuk tadi Saleha spesial untuk Saleha. Ayolah terima kasih banyak ayah Dena lah bagabang pulau di malam nangko ya.

0: Lagu Rintang Papi Kusui. Ah, yelah lama pula nak mendengar lagu kok ya. Rintang Papi Kusui. Ah, mana kau rintang si rintang. Papi. Baru nampak ya. Lintang Papi Kusui dari Zalmon gitu pilih kan di sana ya. Itu penyanyi aslinya ya. Ayolah sampai malam di sana kesadonya Sianan ndak bisa bergabung yo. Telepon bisa saja di layanan chat kita ya di WA atau di SMS di 0821-2270-8300. Tentunya di nomor telepon Bahana ya, di sana ya. Yalah untuk Bunda Daliar, mudah-mudahan sehat-sehat saja ya Bun ya. Ah, yalah dosa anak pandangnya. Dan selamat malam pula untuk Dusana dan ikut bergabung bersama kita di malam nangko ya. Ah, kita tadi mau penerbangan selanjutnya Dusana ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo Pak De. Ah, kamu Pak De tadi kok?
1: Baru balik, baru balik.
0: Oh baru balik ya. Ah, ialah langsung mana telefon ya. Iyo lai. Ah, berpantun lah Pak De dulu kok.
1: Tak bisa nyanyi.
0: Berpantun segede dulu baru banyak nyanyi gitu.
1: Aduh.
0: Aduh. Ah, iyalah.
1: Berpantun bagus ya.
0: Iyo berpantun lah segede.
1: Si tumbuk juga tersangka.
0: Iyo.
1: Itulah semua macam itu. Pinai dia tumbuk kuku sangka.
0: Iya.
1: Cincin sudah dari dah tidung.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Jadi dari pisalah pada kipu.
0: Iya.
1: Singgah sebentar ke perang panjang. Dalam bakal aja kami lina mah kami makan yang tejang.
0: Iyo, iyo, iyo. Apa itu mana lah waktu nak? Indak pamaleh rajin kami nyo. Iyalah.
1: Iku lu usang lagi.
0: Oh jadi, jadi. Aduh, pantun lah kini nyo Pak De.
1: Iyo, kau minta boleh mana?
0: Iyo, iyo. Tinggu lu.
1: Dak alamat suat ni.
0: Oh, dak al alfa kini ya. Dak sekolah, dak bala tu. Tinggu lu.
1: Oh, jambam lah.
0: Anda tahu dah kamu itu entah perahunya si Aldi ke Jakarta nya kan entah apa aku.
1: Oh. Kalau kopi kalau tahu.
0: Iya.
1: Kalau kamu beli kopi. Baguro mari baguro.
0: Iya.
1: Jangan sampai sakit hati.
0: Iya, waktu mana. Kita baru negara di udara nak. Iya, waktu mana Pak De.
1: Alah tu.
0: Amulia, ah, aduh cik lain.
1: Mundi ke CEO ke mana apa ayo.
0: Oh, bayu tambah cik lain. Ya, teh. Iya, dibuka mana jimat Pak De tu malam ko. Para ada stok ini ko. Nak tiga pantun sair yang
1: baiklah lihat.
0: Iya,
1: Pacang ko ya, tak berpicu
0: ah. Iya. Ayo pantun tu cik Pak, Pak De. iyalah.
1: Kali kaya pun yang sembilan. Orang nama peti pelang.
0: Iya.
1: Panel anak limau lumbu. Ambil daya basuhlah tangan.
0: Iya.
1: Makal hal ini pelang. Ambillah kesadonya.
0: Iya, iya, iya, iya. iyalah.
1: Oh, ala itu.
0: Ala itu.
1: Itu langsungnya.
0: Ah, jadi ya sambung Rabu
1: itu pekan di muka.
0: Iya, iya, sambung besok lah. Rabu pekan di muka. Ayolah, salam lah dulu. Kok lagu Allah ada kok. Ah, salam lah Pak De lah.
1: Tak menumpang lah Pak De. Ya,
0: ya, yang tadi. Ya,
1: cerita.
0: Ah, jadi, jadi.
1: Kan orang malam namanya jadi.
0: Iya, takut ya pulang ya. Banyaknya cerita wak, tapi pulang seorang ya. Ah, jadi
1: kalau untuk Anjay,
0: iyo,
1: Aziza,
0: iyo,
1: lagi Pelala,
0: iyo,
1: Mambo, Maikam,
0: iyo,
1: Putri Tanjung, Pariaman,
0: Putra
1: Tanjung, Udah ada Aal,
0: iyo,

0: Radio Arnal.
1: Jadi
0: DL Uncu di ikut tua lah.
1: Iya,
0: Kalau mendengar ini. Saya mendengar suara berdua, ya dah pisalam dah sadonya.
1: Jadi okay, jadi ya. Iya jadi jadi.
0: Heeh. Jangan tak perlu buat sentian nak kawilai ya, Mak.
1: Iya jadi jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Lancar Ban Asliha.
1: Iyalah. Makasih banyak. Pak De, ya salam untuk Bude, Pak De.
0: Ini di kampung.
1: Oh, di kampung yang gini.
0: Kampung.
1: Tinggal Pak De sorang. Iya, tinggal Pak De sorang. Menjomblo Pak De di malam kau. Iyalah, makasih banyak Pak De.
0: Iya, sama-sama.
1: Iyalah, di sana pandangnya ya. Dari Pak De di sana ya. Nah, sama-sama kita dengarkan pantun dari Cik Kaduo, Duo Katigo. Rencana Ciknya Soleha. Ada stok dulu lah ya. Ya di sana pandangan. Ada apa lagu Pak De tadi kau tingkulo usang. Iyalah, selamat malam untuk yang suka bana sama lagu tingkulo usang kau gaya selain Pak De. Ah, baanyo ajo, kamu ajo tadi ko tingkul ajo ngumpan durian ko mah. Iya ajo ngumpan durian ni ka tipo nya tu. Assalamualaikum. Ajo munir sikumbang, ba ajo. Iya, sedang diparak durian gini ko.
0: Tuh
1: pulak, latihan, latihan dia. Alah, suruh negeri pelanya menunggu semalam.
0: Ayo kecehan,
1: ayo. Iya, iya, iya. Ayo lah, jom. Besok dicari waktu.
0: Jadi, bos terlihat, bos.
1: Iya. Atarangan dek Pak Mambo, Pak D begitu. Itu dia. Apa salah ha apa lagi ke pariaman nak lai jadinya iyalah jadi iyalah sehat jo
0: alhamdulillah
1: iyalah apa pantun lah jo dulu hujan hari di bawah alah bak kirim tadi ya hujan di siko tu mah ke apa pariaman.
0: Iyo langgang eh dah
1: iyo tandang masa hujan ya iyo sajuk rasa nak iyo iyo
0: kan hujan dah selama ai baru
1: oh iyo iyo iyo
0: tapi dingin dah
1: iyo iyo iyo jo iyalah bepantun lah jo dulu malam ko iyo bepantun.
0: Lagu wah, ya kan apa tu lah?
1: Majo, pantun lo jo. Jadi.
0: Malapun kita malapun kamaro, bapantun, najo bapantun. Sudah saya di dari radio.
1: Iyo. Lanjut je. Hilang je mai ya. Hilang je mai ya. Hilang untuk Putri Sanggol lah. Putri Sanggol senggol stek. Iya.
0: Lama suak Putri Sanggol.
1: Alah, lama suaknya tadi tu. Nombor barah. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ayo, awak boleh lima kali di jalan. Alah.
1: Iya.
0: Kalau lagi hujan tu lagi deh kan, mah.
1: Iya. Iya, iya.
0: Boleh kan itu.
1: Apa tu?
0: Cuba cerita kasih ya.
1: Jadi jo, jadi. Dah lama lupa ya.
0: Nangi anak rantiku, biasa di hutan padan.
1: Iya.
0: Anangi, kebetulan gua tak ada rindu mencari apa sebuah jalan.
1: Iya, iya. Alah.
0: Ramo si kuman cati.
1: Iya.
0: Hanggang membuang kau daro. kira darah dan darah mati bayang juga darah tak berikan juga kena yang bertangka.
1: Iyo iyo iyo iyo. Ya diga.
0: Galau
1: pengen. Jadi itu sajalah dulu lagunya. Iya jadi. Lagunya lah tadi ko, alun dena. Lagunya apa jo?
0: Lagu darang itu lah.
1: Oh, mana rancak ni? Jadi salong dendang wak carian bukan tak jo. Jadi, iyalah salam salam jo.
0: Salam. Nalalah masuk tadi sudah nak masuk. Tadi sabun itu nak mual dah salam pompa dia darah saya.
1: Iyo, jadi.
0: Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Kanta Bana.
1: Ya di sana Panangan. Dari Ajo Menyusi Kumbang di sana ya. Lah ikut bergabung di malam nangko ya. Ya tak bayang juga. Menanti judul aja. Ha iyalah kita ambil kan menanti aja ya. Iyalah menanti. Mandi gede pelas lah aja seleha di piaman. iyalah saluang menanti. Ba di sana masih ada nang kebaga buang di malam nangko dan untuk di sana nan untuk siswa-siswi SD SMP SMA yang belum mendaftar ya difokuskan bana pilihannya di sana ya. Aja sampai terlambe dan diterima wak lah. Apalagi untuk sekolah-sekolah yang unggul. Nah, biasanya tidak bisa lah dana. Kalau lapan oh kotanya. Iyalah tidak toper wak ke sekolah-sekolah. Dan iya aduh pilihan kedua tibonya di sana ya. Mungkin di situ pula jodoh wak. Tidak usah menenangi. Tidak usah sedih hati ya di sana ya. Mungkin di situ pula jodoh wak. Ya mudah-mudahan. Lai nyaman pula wak di sekolah pilihan kedua ko tentunya di sana ya. Yalah selamat berjuang untuk di sana nan ke mendaftar ya. Yaitu nan kuliah, nan sekolah, nan pai karajo ya. Semua semangat untuk kesadonyo semoga lancar-lancar saja untuk kita nan berjuang untuk kebutuhan kita, untuk hidup kita, untuk masa depan kita tentunya di sana ya. Yalah selamat malam di sana. Masih ada yang masuk di malam nangko. Ya kayaknya tidak dulu ya. Yalah kita dengarkan lagu nan kita putarkan di sana ya. Ada Rintang Papih Kusuit tadi diminta de ayah denai. Ada Pak De Tinggulok Usang tu ada Jawa Menerisi Kumbang di sana ya. Ada Mananti. Saluang ya. Yalah salam-salam pula untuk di sana kita nan suku Bana jo acara papantun. Pokoknya lagu-lagu Minang hadir ya. Dari Selasa, Rabu, Kamis ya, 3 hari, 3 malam ya, di sana ya. Yalah, kita dengarkan di sana dari Zalmon Rintang Papi Kusui dan ada Tengkulu Usang dan Mananti Saluang Dendang Biko ya. Yalah, sampai malam tuh di sana kesadonyo. Masih bersama Mbok Saleha di Siko.

0: Deh, Rami lu gelang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iman sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imannya tuh, ini di buku kali MT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah pak, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo pak. Iyo, Uni sekalian kamu beli isi kadeyama di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo?
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langkuk yo. Model jo motif piriang nyoncak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
0: Iyo,
3: di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
4: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
5: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan, Dian?
4: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam.

0: ya, biar Upik makin cantik gitulah.
1: Mari berhias sambil menabung hanya di Toko Emas Cantik. Toko Emas Cantik bikin kita semakin cantik.
2: Apa kondil, wakak, wahana,
3: rancak, banan.

103,2 Bon FM. Di sana Panangan sampai di Siko Pulau kita kawanan di sana ya. Diserangkan barang pantun gitu di bahana di Malam Nangko edisi hari Rabu di sana di 1 Juli 2026 ya. Selamat malam kesadonya di sana. Ambo saleha mohon pamit mohon maaf. Semoga balik kita di Rabu pakan di Muko insyaallah mudah-mudahan sehat panjang umur di sana ya. Rasa kimurah. Kita masuk balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama rindu jiwa cinta dan suci akan mengakhiri kebersamaan kita di Malam Nangko di sana ya. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas di Malam Nangko.

0: Si bunda, senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM, Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bana. Pendengar kami dimanapun Anda berada, kembali Bana 109 Praja yang hadir di ruang dengar Anda sekalian di malam hari ini ya. Kita ketemu kembali jumpa ya di acara bahagia untuk edisi malam hari ini tentunya. Ya, Rabu tanggal 1 Juli 2026 ya, kita akan kembali menggali kenangan lama yang terkubur lewat lagu-lagu rancak tentunya. Dan Sobat Bana juga bisa join di acara ini melalui saluran telepon tentu di 0821-227-0830. Lagunya hanya lagu nostalgia gitu ya, lagu yang beredar antara tahun 60-an sampai 80 akhir atau 90 awal. Oke, kita akan terima telepon pertama di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat malam Aziza. Apa kabar?
1: Selamat malam juga.
0: Kita dibahagia, mau bernostalgia.
1: Oh, dong
0: kakak. Lagunya apa?
1: Ada lagunya apa aja di lagunya ada tuh kak?
0: Apa?
1: Dari Ebit GAD.
0: Ebit GAD ya, sebentar ya. Ebit GAD apa aja yang ada? Coba kita cek dulu ya. Ebit GAD. Ada Kamelia 4, ada Nyanyian Rindu ya, ada Seberkas.
1: Oh, Nyanyian Rindu itu coba dengar satu kak.
0: Nyanyian Rindu, emang lagi kangen sama siapa?
1: Ada deh kak, yang udah pergi tuh dahulu.
0: Oh gitu ya.
1: Ada yang tersayang yang udah pergi dahulu, yang 3 tahun yang lewat.
0: Udah lama banget ya. Belum lama apa, ya, kak? Udah lama juga ya.
1: Lama juga kak.
0: Oke. Baik, mau kirim salam.
1: Jauh di mata dan tidak kan di hati.
0: Waduh, siapa sih?
1: Salamnya untuk Kak Praja, semoga sehat selalu, semangat siarannya sampai jam 11 masih.
0: Oke. Okay.
1: Sampai begadang malam nanti.
0: Mm-hmm.

0: terus banyak Aldi sama istri tercintanya yang lagi kerja, yang lagi di rumah juga.
1: Iya.
0: Adanya Pak Zainal Andegek.
1: Mm-hmm.
0: Terus adanya Kak Nelly sama Kak Wiwit yang ada di Bukit Tinggi, istrinya Bang Aldi.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
0: Terus adanya Pak Sri, Mbak Neneng, ada Ibu Deken Nyoman Seni juga yang ada di Australia.
1: Mm-hmm.
0: Pokoknya yang bergabung lewat di WA, salam kompak selalu dari Azizah ya Kak.
1: Baik Azizah, kita akan dengarkan lagunya nanti.
0: Isinya Kak Aldi itu Kak.
1: Baik ya.
0: Makasih banyak Kak Praja.
1: Oke Azizah, ditunggu lagunya nanti, Nyanyian Rindu dari Ebit GAD ya.
0: Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Lancak Bana.
1: Demikian ada sobat kita Azizah di Tanah Hitam ya. Di malam hari ini pengen bernostalgia lewat lagu dari Ebit GAD dengan judul Nyanyian Rindu. Sobat Bahana, di samping telepon, sobat juga bisa join di acara ini melalui WhatsApp-nya Bahana, nanti di nomor yang sama ya, 0821-2270-8300. Dan spesial di malam hari ini, setiap Rabu malam hingga pukul 23 dari pukul 21, kita berbahagia, berbahana nostalgia tentunya. Baiklah, untuk mengawali acara ini, tadi sudah ada yang nelpon Aziza, tapi biar lebih afdol gitu ya, biar lebih asik acara kita, akan kita awali dengan sebuah lagu yang akan dinyanyikan sebuah kolaborasi antara Ahmad Albar dan Gitrolis. Lagu ini dirilis di tahun 1991 ya. Asik lagunya, yang ditujukan pada sebuah nama, Kartika. Oke, kita akan dengarkan Kartika sebagai pembuka acara bahagia di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: 102 Bahana FM Rancak Bana. Demikian baru saja kita dengarkan nyanyian rindu dari Ebit Gade ya. Ebit Gade yang terkenal lagunya full puitis gitu ya. Seperti lagu baru saja kita dengarkan judulnya nyanyian rindu ya. Ya, seperti salah satu baitnya tadi yang kayak begini tuh. Enak banget dengarnya ya, sobat ya. Coba engkau dengar lagu ini. Aku yang tertidur dan tengah bermimpi. Langit-langit kamar jadi penuh gambar. Wajahmu yang bening, sejuk segar. Wih, asik kan? Ebit Gade emang romantis habis deh. Lagunya gak pernah usang perasaannya. Walaupun lagu ini udah berumur lebih dari 35 tahun. Masih enak untuk kita dengarkan di malam hari ini. Demikian sebuah request dari Azizah di Tanah Hitam ya. Ya, sekali lagi sobat Bana yang mau join di acara Bahagia Bana Nostalgia untuk malam hari ini, silakan ditelepon di 08212720830 ya. Boleh juga melalui pesan singkat di WhatsApp tentu ya, di nomor yang sama ya. Kita tunggu ya. Yang sobat Bana yang mau beratensi di Bahagia untuk malam hari ini. Ya, sepertinya ada telepon yang akan bergabung, coba kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam Ika Tanjung di Batipu. Apa kabar Ika?
1: Malam juga, baik-baik aja.
0: Baik-baik aja ya, oke. Masih sibuk dengan rutinitasnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, oke. Ika mau bernostalgia di malam hari ini?
1: Iya, Bruri Peso 5 aja
0: kak. Bruri bukan Peso 6 kan?
1: Enggak.
0: Oke, okay, Bruri Peso 5 ya, oke. Mau lagu apa?
1: Angin malam.
0: Angin
1: berhembus angin malam.
0: Oh, angin malam ya, berhembus angin malam. Ah, gitu ya.
1: Oke. Okay. Apa juga nyanyi lah.
0: Oh masa iya.
1: Nggak aja lah.
0: Nanti marah produser.
1: Bagus gitu. Juga.
0: Marah produser nanti ya. Angin malam ya Ika ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mau kirim salam Ika?
1: Oh iya, bakal satu keluarga bakal dikasih Allah yang terbaik. Semoga besok dapat rezeki yang melimpah ruah. Amin.
0: Amin. Terima kasih doa yang sama buat Ika.
1: Ya. Kak Samwa, keluarga bakal selalu dikasih Allah yang terbaik juga. Juga bapak pimpinan keluarga juga hal yang sama.
0: Oke.
1: Ya udah gabung ya, mau gabung semuanya aja lah kak.
0: Baik.
1: Ya mbak kakak.
0: Oke.
1: Jadi pulangnya. Sehat selalu.
0: Oke. Baik.
1: Makasih,
0: iya, sama-sama Ika, ditunggu lagu nanti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian Ika Tanjung yang mau bernostalgia lewat lagu dari Bruri Peso 5 ya. Juga dikenal sebagai Bruri Man Marantika ya. Dengan lagunya Angin Malam ya, nanti kita dengarkan bersama. Di belakang Ika Tanjung ada siapa gerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,

0: Haji Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota. Apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik-baik sayang,
0: baik-baik sayang ya.
1: Hujan terlalu berdaya.
0: Hujan enggak di Pariaman?
1: Hujan Wan Fraja.
0: Hujan ya, berarti sama ya, hampir kayak
1: pernah
0: lagi.
1: Dia hujan selama Wan Fraja.
0: Rancak bana. Oke, Haji Munir mau mengenang sesuatu kali?
1: Udah lagu nostalgianya Widuri ya,
0: Raja. Widuri. Kenapa milih lagu ini? Punya kenangan?
1: Kenangan yang masa lalu.
0: Si.
1: Waktu masih remaja dulu.
0: Waktu masih remaja dulu ya. Oke. Nyanyi pakai gitar, terus nyanyinya di bawah pohon kelapa kalau di Pariaman gitu kan. Lagunya Widuri, wow, itu sampai ke tengah laut dengar itu kali ya. Teriakannya. Oke. Baik, mau kirim salam Haji Munir Sikumbang.
1: Salam padamu untuk Om Pereja, semoga sehat keluarga penyambung kembali dikirim kalau sukara.
0: Amin, terima kasih doa yang sama buat Haji Munir.
1: Salam pula ceritanya Ikat Tanjung, Haji
0: Zah. Oke. Iya, baik.
1: Ada TL di Kacang, ada Mak Datu, ada Putra Iban.
0: Oke.
1: Ada pula Putri Sagori dengan Mas Sangka. Di Pekarui Mas Sangka.
0: Oke.
1: Ada Bude, Gadi Palala, Mambo.
0: Baik ya.
1: Ada pula tu Azizah.
0: Ya.
1: Ada pula Bang Penai sama Ibu Seni. Ada pula tu Bang Jet, Rancai, Bang Mesin.
0: Ya.
1: Ada pula Bapak Gaul.
0: Baik.
1: Ada pula Kasanopa, Putera Kerasamila, Nyanyi Mat. Ada Rangga.
0: Oke.
1: Okay. Ada Maitan Sukubang, baru-baru.
0: Ya.
1: Ada pula Tuputri Tanjuang, Sukapa, Witali Manggu, Ambu Marni, Penala sama Pazul. Ada Ayah Kandu, Alwada Singke, Ayah Isya, Ayah Anda.
0: Ya.
1: Ayah, ada Ayah Al yang ganteng, gagah, banah tua.
0: Oke.
1: Jadi bumi kami ada Wanen.
0: Oke, baik. Ditunggu lagunya nanti.
1: Iya Wanen. Ditunggu di batas kota ini Wanen.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak Wanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak Ban.
0: Oke. Baik, kali ini kita bacakan sebuah pesan di WhatsApp dulu ya. Dari Aldi di Jakarta, sobat ya. Apa katanya ini ya? Assalamualaikum Bang 109. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi minta puterin lagunya dari Just Michael, Careless Whisper ya. Oke. Salam untuk abang yang lagi on air, thank you ya. Mamaku di Jogja yang suka banget sama lagu ini. Oh ya, Mama Aldi dengerin di Jogja sekali malam ini ya. Baik ya, lagunya lagu bagus ini. Azizah dan keluarga, Nelly dan Wiwit, Bunda Dahliar, Niko di Ekor Lubuk, Nina di Silaing, Putra Medan Bunda juga kebagian salam dari Aldi. Wah, muncul lagi tuh fotonya Aldi bareng siapa nih Aldi ya. Oh, ini teman-teman aktornya Aldi kali ya. Ada juga salam buat Henry di Bukit Surungan, Leni di Balai-Balai. Salam spesial buat istriku tersayang katanya Aldi. Terima kasih Bang 109 katanya ya. Careless Whisper ya, dari Just Michael. Nanti kita akan dengarkan bersama. Lagu yang paling saya suka juga nih, bukannya Mama Aldi aja yang suka nih ya, lagu ini. Ini kalau sebelum tidur wajib dengar lagu ini nih. Ini lagu wajib nih yang dipilihkan Aldi nih ya. Dari George Michael ya. Dan juga ada pesan WhatsApp lagi nih dari siapa ini? Dari Tri di Kacang ya. Apa katanya ini ya? Assalamualaikum, bahana nostalgia, malam Kak Praja, apa kabar malam ini? Kabar baik di Padang Panjang, di Kacang Kabupaten Solo bagaimana? Mudah-mudahan terpantau aman ya. Kak minta lagu dari Pance Pondang ya, judulnya Untuk Sebuah Nama. Salamnya numpang sama Aziza, yang tadi ya Kak ya katanya. Ah, spesial buat Kak Praja aja. Makasih Kak Praja, Bana Rancak Bana katanya ya. Tri di Kacang, Kabupaten Solo. Oke ya Tri ya, lagunya untuk sebuah nama. Coba kita cek dulu lagunya ada nggak, Panji Pondang untuk sebuah nama ya. Untuk sebuah nama. Oke, ada kayaknya. Baik Tri, nanti lagunya kita putarkan ya, untuk sebuah nama ya, dari Panji Pondang. Ya, sobat Bana yang mau bergabung di acara ini, silakan nanti tinggalkan pesan melalui WhatsApp atau telepon setelah lagu-lagu rancak-rancak berikut ini akan kita dengarkan atau diputar gitu ya. Lagu pertama kali ini kita akan dengarkan permintaan dari Ika Tanjung ya. Mudah-mudahan Ika Tanjung sudah standby dengan pesan radionya. Ada Angin Malam dari Bruri Peso 5 yang bakal disusul oleh Bob Tutupoli dengan Widuri. Kemudian ada George Michael dengan Carles Whisper dan Panji Pondang untuk sebuah nama. Salam hangat selalu, salam nostalgia.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Demikian tadi ada Panci Pondang ya, dengan lagunya Untuk Sebuah Nama. Ya, dan tentu kita masih di Bahagia Bahana Nostalgia.

Baik Sobat Bahana, kita akan baca pesan yang masuk dulu di WhatsApp-nya Bahana. Kali ini datang dari Putra Medan Boda. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Isi pesannya. Bahagia, Bahana nostalgia. Bang, tolong diputarkan lagunya Shania Twain yang judulnya You Are Still The One. Wah, ini lagu bagus nih ya. Gitu ya. Tapi lagunya ada gak ya? Salam buat yang telah bergabung tadi Bang, dan salam juga buat yang akan bergabung nanti Bang. Kompak selalu ya buat semuanya. Terima kasih ya Bang ya. Bana rancak bana, kata Putra Medan Boda. Ya, Putra Medan Boda, lagunya Shania Twain ya. Saya tahu lagunya itu, lagu bagus ya. Tapi naga-naganya nih hilang nih lagunya. Oke, sebentar kita cariin ya.

Ya, 100,2 Bana FM Rancak Bana ya. Nanti kita akan dengarkan lagu-lagu rancak tentunya. Permintaan dari sobat-sobat ya yang mau bergabung di acara kesayangan ini. Ya, untuk sobat yang mau bergabung silakan di 0821 2270 8300 ya. Spesial bahanan nostalgia ya.

Baik, kali ini kita akan bacakan sebuah pesan di WhatsApp ya. Datang dari Hengki di Slang Atas ya. Apa isi pesannya nih? Assalamualaikum Kak Praja, salam kenal. Hengki dari Slang Atas, ikut bahagia, bahana nostalgia katanya. Boleh gak Kak katanya? Boleh dong, kenapa tidak? Gak ada yang larang, semua boleh ya. Asal lagunya lagu kenangan. Kak, tolong diputarkan lagu dari Black Sweet ya. Judulnya Akhir Sebuah Kisah. Wah, ini lagu bagus nih ya. Tapi kini semua telah pergi katanya. Oh, enak nih lagunya nih. Nanti kita dengarkan ya, Hengki ya. Katanya salam buat semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Baik ya, terima kasih Kak penyiar katanya. Oke ya, Hengki, ditunggu lagunya nanti ya. Akhir Sebuah Kisah yang akan dinyanyikan oleh grup band, salah satu grup band hebat dari Papua pada zamannya, Black Sweet ya, tandemnya Black Brother ya. Kalau Black Brother identik dengan lagunya Hilang atau Gadis di Lembah Sunyi. Tapi kalau Black Sweet terkenal dengan lagunya Akhir Sebuah Kisah atau Pusara Tanpa Nama. Woy, keren-keren lagunya ya. Mutiara-mutiara dari timur dulu tuh, dari Papua, atau lebih dikenal pada masa itu Irian Jaya ya. Ya, pada masa itu grup band di Irian Jaya udah cukup keren-keren ya. Bisa ya mengimbangi band-band ibu kota pada zaman itu ya. Pada zaman itu band-bandnya kalau di ibu kota apa ya, ada The Crabs ya, yang digawangi oleh Brodie Peselima. Ada The Mercies ya, Charles Utagalung dan kawan-kawan. Ada juga Deloitte, Sam Deloitte gitu ya. Oh, keren-keren dulu ya. Nah, dari Papua dulu ada Black Brother dan juga ada Black Sweet ya. Nah, ini salah satu lagu yang dipesan oleh Hengki di Slang Atas malam hari ini. Lagu yang akan dinyanyikan oleh grup band Black Sweet ya.

Baik, Sobat Bana, kita akan baca kembali sebuah pesan yang masuk kali ini dari siapa nih? Dari Reni ya. Reni di mana nih? Di Bukit Surungan, Reni. Oke, baik Reni ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Ikut bahagia, bahana nostalgia. Boleh dong, boleh, kenapa tidak ya. Mau dengerin lagu kenangan dari siapa nih? Oh, dari Panci Pondak lagi katanya ya. Oke, baik. Judulnya Demi Kau dan Si Buah Hati. Boleh enggak Kak katanya? Boleh ya, karena itu lagu udah tua, kenapa tidak ya. Tapi kalau masih muda enggak boleh ya. Demi Kau dan Si Buah Hati ya. Baik, kita akan dengarkan nanti lagunya. Namun sebelumnya kita akan dengarkan lagu pertama dulu yang dinyanyikan oleh Once Mekel, permintaan dari Putra Medan Boda ya. Simfoni yang indah. Dulu lagu ini pernah disuarakan oleh Krisye juga, dan sekarang dinyanyikan oleh Once Mekel ya. Simfoni yang indah. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Ya, 100,2 Bana FM Rancak Bana. Demikian tadi sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Shania Twain yang telah mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 27 menit saat ini ya.

Salam dari siapa nih? Niku di ekor lubuk ya. Apa pesannya nih? Coba kita bacakan. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja, bahagia katanya. Iya, bahana nostalgia. Kak Praja, tolong diputarkan lagu dari Cekego yang judulnya Hard to Say I'm Sorry. Wah, ini lagu bagusnya. Dan salamnya buat Henry di Bukit Surungan, Aldi di Jakarta. Tak lupa salam buatnya Nina dan Putra Medan Boda di Silaing Bawah. Juga untuk Uni Dahliar, apa kabarnya? Kok belum nongol di acara bahagia katanya. Uni Dahliar itu lagunya yang happy-happy gitu ya. Lagu-lagu baru itu sukanya. Dan tak lupa salam buat Aziza di Tanah Hitam. Terima kasih Kak Praja katanya. Jangan lupa cek ego dengan lagunya Hard to Say I'm Sorry. Baik, Niko ya, nanti ditunggu lagunya.

Dan kali ini datang dari siapa nih? Dari Santi di Singgalang ya. Oke. Assalamualaikum, bahagia Kak Praja katanya. Oh iya, Kak Praja bahagia selalu. Bahana nostalgia gitu ya. Kak, puterin lagu dari Arwana. Itu udah masuk kategori nostalgia belum, Kak? Yang mana lagunya? Oh, Kunanti. Kunanti rilis tahun 90-an ya. Oh, boleh lah ya, mah udah tua ya. Tapi masih enak untuk kita denger ya. Salam buatnya Niko di Ekor Lubuk, juga buat Aldi di Jakarta, buatnya Nina dan Putra Medan Boda di Selaing Bawah katanya ya. Juga untuk semua pendengar radio Bahana FM dimanapun berada, tak ketinggalan. Buat Opung Sianturi di Kotolawe katanya. Oke ya. Demikian Santi yang pengen dengerin lagu Kunanti dari Arwana.

Ya, kita sambil menunggu telepon yang akan bergabung. Ini juga ada dari siapa nih? Dari Herman ya, Herman gimana nih? Di Ngalau katanya ya. Selamat malam Kak Praja, selamat malam kembali Herman ya, ikut bahagia Kak katanya. Lagunya dari The Mercies, boleh nggak katanya? Boleh banget ya, Mercies kan grup band 70-an ya, yang cukup keren gitu ya. Lagunya berjudul Kisah Seorang Pramuria. Wow, ya udah lama sekali nggak dengerin lagu ini ya. Kiranya Tuhan jadi saksi hidupku, kata gitu ya. Oke, ini lagu bagus ya. Nanti kita dengarkan ya. Salam buat semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun yang bagi teman.

teman-teman yang punya kenangan dengan lagu ini, berarti kenangan kita sama katanya. Ya gitu ya, Herman ya di Ngalau ya, Ngalau Padang Panjang pastinya bu, nggak mungkin Ngalau Payakumbuh ya. Oke ya, nanti kan kita dengarkan juga The Mercies ya, lewat suaranya Charles Utagalung pasti ini ya.

Kali ini dari siapa ini? Oh, katanya dari Uda. Namanya Uda aja ya. Oke, Uda. Apa isi pesannya nih? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda ya, namanya Uda. Katanya minta lagu nostalgia dari Rafika Duri, judulnya Tirai ya. Katanya untuk seseorang yang sangat kucintai katanya. Oh, is mantap banget ya. Lagu ini hanya untuk kita berdua ya Kak ya katanya. Oh, boleh. Kenapa tidak ya? Berarti yang lainnya harus off-kan radionya, kasihan dong ya. Demikian dari Uda, singkat aja pesannya, minta lagu Rafika Duri judulnya Tirai ya. Oke ya, lagu bagus juga. Nanti kita dengarkan bersama. Baiklah, kita akan dengarkan lagu pertama dulu yang telah direquest oleh Nico di Ekor Lubuk. Lagu yang berjudul apa judulnya ini? Hard to say I'm sorry ya. Berat bagiku untuk mengatakan maaf gitu ya. Ini dia dari Cekeko, kita dengarkan lagu rancak ini.

Baik Sobat Buana, kita sudah sampai di pukul 22:50 saat ini. Akhirnya kita sampai di lagu penghujung di acara bahagia untuk edisi malam hari ini ya. Saya akan hadirkan ke ruang dengar Sobat sebuah lagu dari mancanegara. Tepatnya dari Amerika gitu ya. Dan terlepas seiring lagu ini nanti saya akan berkirim salam buat sobat semua ya. Dan juga buat Bung Zainal and the gang ya. Di Mayora Building dan Mogot lantai basement ya. Semoga tetap semangat di malam hari ini bersama timnya. Dan juga pendengar kami para medis di Rumah Sakit Umum Padang Panjang, di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang, selamat menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan di malam yang dingin ini tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik untuk memberikan yang terbaik untuk para pasiennya. Ya Sobat Bahana, dimanapun Anda berada mendengarkan Radio Bahana FM, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 100,2 MHz atau mendengarkan melalui streaming radio di belahan dunia manapun ya, salam hangat dari Kota Padang Panjang di malam hari ini di acara bahagia tentunya Bahana Nostalgia. Sebagai persembahan terakhir saya akan hadirkan sebuah lagu yang merupakan atau pernah menjadi soundtrack film yang cukup laris pada masanya. Sebuah film yang dibintangi oleh Whitney Houston dan Kevin Costner juga kalau saya nggak salah ya. Pasti sobat Bahana yang pernah muda di lagu ini muncul tahu filmnya apa ya, Bodyguard ya. Ya, dalam film Bodyguard tersebut lagu ini menjadi makin hits. Makanya saya pilihkan lagu ini untuk menjadi lagu pemuncak di malam hari ini di acara Bahana Nostalgia. Ya, kita akan dengarkan suara dari Whitney Houston yang begitu keren banget ya. Dengan lagunya yang berjudul I Will Always Love You ya. Dan saya berharap lagu ini akan berkenan di hati sobat semua. Dan kita dengarkan bersama.

0: ये भी इंतहार हो ही है।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.